0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Nah, kita Perdomatik di SPA dan selalu pagi itu berdua udah jam 7 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat nih. Cahaya matahari di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 juga sudah makin naik ya tuh berdua. Dan aku ucapin juga selamat berweekend Ria di hari Sabtumu malam Minggu. Tahu yang mau pergi-pergi ke liburan atau ke luar kota atau mungkin mau pindah langsung ke luar negeri, dibawa pindah ke desa, pulau terpencil atau kota kecil yang penduduknya makin sepi. Jadi sejumlah daerah di dunia memang menawarkan intensif agar orang mau menetap di wilayah mereka atau berdua ya. Bentuk bantuannya juga macam-macam, ada yang berupa uang tunai, bantuan renovasi rumah, hibah beli properti, sampai intensif untuk pekerjaan jarak jauh teman berdua. Nah, jadi program ini biasanya dibuat untuk menghidupkan lagi daerah yang mulai ditinggalkan penduduknya. Jadi perlu diingat bahwa intensif ini bukan berarti siapa aja bisa datang terus dapat duit ya. Karena sebagian besar program ini punya syarat seperti harus tinggal dalam jangka waktu tertentu, harus beli atau renovasi rumah, atau bekerja di wilayah tersebut. Nah, ini negara-negara mana aja yang menawarkan intensif agar orang mau pindah ke desa, kota kecil atau wilayahnya? Pertama, pulau terpencil di Irlandia, teman produa ya. Irlandia punya program Our Living Island untuk menghidupkan kembali pulau-pulau terpencil di lepas pantainya. Salah satu intensifnya berupa hibah renovasi rumah kosong atau terlantar sehingga 84 ribu euro atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Dan bantuan ini bukan cuman uang tunai untuk pindah, tapi juga dana untuk memperbaiki rumah kosong biar bisa ditinggal lagi nih programnya. Dibuat agar pulau-pulau kecil di Irlandia gak semakin sepi, karena kayaknya semakin sepi aja orang yang tinggal di Irlandia. Jadi kalau yang mau ke Irlandia gitu ya, bisa dapat duit sekitar 1,7 miliar tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya di Spanyol ada namanya Extremadura yang coba untuk menarik pekerja jarak jauh atau digital nomad untuk tinggal di wilayahnya. Dan pemerintah regional menawarkan bantuan hingga 15.000 euro atau sekitar 308 juta rupiah. Program ini terpadu menyasar sekitar 200 pekerja jarak jauh. Bantuannya bahkan lebih besar ya, diberikan kepada perempuan, orang berusia di bawah 30 tahun dan mereka yang tinggal di kota kecil dengan penduduk kurang dari 5.000 orang. Tapi penerima tetap harus mendaftar sebagai penduduk dan tinggal di sana selama periode tertentu. Kemudian lanjut lagi di Jepang, daerah rural ya. Kalau Jepang sendiri memang menawarkan intensif bagi keluarga yang pindah dari wilayah metropolitan Tokyo ke daerah lokal tertentu. Jadi itu mulai tahun fiskal 2023 di mana keluarga yang memenuhi syarat bisa mendapat hingga 1 juta yen atau sekitar 110 juta per anak, teman berdua. Program ini juga dibuat untuk mengurangi kepadatan di Tokyo sekaligus membantu kota dan desa yang penduduknya terus menurun ya. Selanjutnya ada juga di Yunani namanya Antikythera. Di mana pulau Antikythera di Yunani ini sering banget disebut sebagai pulau yang membayar orang untuk pindah. Beberapa bahkan laporan media menyebutkan ada bantuan sekitar 500 euro atau sekitar 10,2 juta per bulan, dapat rumah, dukungan untuk keluarga yang mau menetap. Program ini juga buka undangan terbuka untuk semua orang, artinya kalaupun ada skema menarik penduduk baru, sifatnya juga sangat terbatas. Selain di Yunani, ada juga di Australia namanya Quilpie Shire di Queensland, Australia, menawarkan hibah sekitar 20.000 US dollar Amerika Australia atau sekitar 250 juta untuk menarik penduduk baru. Bantuan ini juga diberikan bagi orang yang membangun rumah dan tinggal di kawasan Quilpie, Australia. Penerima juga harus membuat rumah di tanah mereka sendiri, juga harus tinggal di rumah barunya setidaknya 6 bulan. Jadi program ini kayaknya lebih cocok buat orang yang memang serius pengen menetap, bukan sekedar pindah-pindah sementara karena kan rumahnya udah dibangun gitu ya. Dan terakhir, kota kecil di Amerika Serikat. Beberapa kota kecil di Amerika Serikat memang menawarkan intensif ya bagi pekerja jarak jauh. Salah satu yang terkenal adalah Tulsa Remote di Oklahoma. Itu menawarkan sekitar 10.000 US dollar atau sekitar 177 juta serta akses ruang kerja bersama bagi pekerja remote yang pindah ke Tulsa.
Program ini diluncurkan di tahun 2019 untuk menarik talenta dari luar daerah. Jadi sejumlah kota kecil yang menawarkan uang tunai, ada juga yang menawarkan bantuan rumah. Kemudian fasilitas kerja bagi penduduknya makin mau menetap dan betah ya untuk menggerakkan ekonomi lokal. Walaupun memang sebenarnya menarik untuk didengar ya, tapi program ini tetap perlu dilihat realistis. Intensif yang ditawarkan biasanya juga datang dengan syarat, mulai dari kewajiban tinggal, beli atau renovasi rumah, kerja dari daerah tersebut. Jadi bukan berarti seseorang bisa langsung, oh ini negara yang bisa menjamin nih kalau kita pindah kita dapat duit. Oh gak bisa gitu, memang harus ada syarat dan ketentuannya, dan juga tidak bisa langsung pindah atau mendapat uang tanpa komitmennya. Pastinya kalau sudah diberikan ruang oleh pemerintah untuk diberikan intensif ya, pastinya harus ada komitmen juga dari warga yang ingin menetap di sana atau berdua. Apakah kamu tertarik untuk mencoba?

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

sih kelompok yang baiknya batasin minum kopi? Nomor 2 ya. Yang pertama, orang yang mudah cemas atau rentan mengalami serangan panik. Karena kafein itu kerjanya stimulan ya, bisa meningkatkan kewaspadaan. Tapi bagi sebagian orang efeknya justru memicu jantung untuk berdebar, tangan gemeter, sakit kepala hingga rasa gelisah yang berlebihan. Selanjutnya, kalau minum kopi untuk orang yang punya gangguan tidur, lebih lagi jangan diminum ya. Karena minum kopi di sore atau malam hari bisa menurunkan kualitas tidur seseorang secara keseluruhan. Selanjutnya, juga tidak disarankan untuk penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Juga bagi ibu hamil, termasuk kelompok yang sebaiknya tidak minum kopi. Soalnya kafein bisa melewati plasenta dan mencapai janin yang sedang berkembang. Malah ya, kalau minum kopi bagi ibu hamil itu bisa dikaitkan dengan resiko berat badan, lahir rendah, dan gangguan pada kehamilan. Selanjutnya juga bisa pada kategori penderita jantung yang juga sebaiknya dihindari. Bahkan dokter juga bilang ya, kalau batas aman konsumsi kopi itu sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Orang yang juga punya asam lambung naik atau penderita GERD, anak-anak di bawah 12 tahun juga tidak disarankan untuk minum kopi, karena kopi bisa berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan gizi anak. Karena itu anak-anak ini termasuk kelompok orang yang sebaiknya untuk dibatasi minum kopi demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Jadi kalau kamu punya kondisi medis tertentu, terlebih dahulu harusnya kamu konsultasiin deh dengan tenaga kesehatan ya, untuk membantu menentukan apakah batas konsumsi kopi yang aman yang sesuai dengan kebutuhan kamu, teman-teman.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Bruh. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
1: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
3: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

cerah, sekarang agak sedikit berawan lagi. Tapi memang sih perakhiran cuaca memang gak bisa kita prediksi. Walaupun perakhiran cuaca gak bisa kita prediksi, tapi setidaknya kamu selalu stay tune terus di Prodo FM. Aku bisa prediksi. Tunggu Prodo ya, kita di Your Explorer ya. Ini lagi perdebatan soal generasi belakangan. Iya, sering banget jadi pusat perhatian antara Gen Z, Gen Milenial. Gen Alphanya belum ya, masih belum. Jadi di antara kedua generasi ini terselip generasi lain yang gak kalah unik, yang menandai masa-masa transisi. Ia adalah Zillennial. Nah, ada-ada aja ya. Generasi di antara Milenial dan Gen Z itu jadi fase transisi, teman-teman dua ya. Dibilang milenial bukan milenial, dibilang Gen Z juga belum nyampe Gen Z ya. Jadi mereka masuk ke Zillennial. Jadi berdasarkan data dari Pew Research Center, istilah milenial itu merujuk pada siapapun yang lahir di tahun 1981 sampai 1996. Kalau Gen Z itu lahir yang di antara tahun 1997 sampai tahun 2012. Nah, kalau Zillennial itu ada di sepanjang batas samar antar dua generasi. Nah, jadi ahli sosiologi Boston University, Profesor Deborah yang mengatakan Zillennial itu merujuk pada kelompok kecil yang lahir antara tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Jadi mereka tuh ada perbatasan antara Gen Z dan Millennial. Jadi muncullah label gabungan Zillennial. Kalau disimpulin, Zillennial kiranya mereka yang lahir antara tahun 92-2002. Jadi saat ini mungkin mereka berada di pertengahan 20-an hingga awal 30-an, teman-teman berdua. Namun ada satu titik batas konsisten tahun kelahiran yang disepakati oleh para ahli ya. Perbedaan cara generasi tumbuh juga dan penggunaan teknologi menjadi pembeda kuat dalam mendefinisikan generasi Zillennial. Di antara milenial yang dianggap sebagai pelopor digital dan Gen Z yang gak pernah merasakan kehidupan sebelum layar ada di mana-mana. Nah, jadi artikel-artikel populer juga ya, biasanya ngomongin Harry Styles, kemudian Taylor Swift, game Nintendo, Switch, dan juga resep-resep makanan, itu berbeda dengan Gen Zillennial. Bahkan teman-teman dua peneliti generasi dari Center for Generational Kinetics, Jason, mengakui sering banget menemukan bahwa Zillennial sering menjauhi berita negatif tentang milenial. Karena Zillennial gak mau tiru, tapi di saat yang sama mereka juga menghindari tren-tren remaja yang sepertinya dirasa kayak terlalu kekanak-kanakan ya, seperti yang sering banget dilakukan Gen Z. Jadi di tengah gak rukunnya Gen Milenial dan Gen Z, Zillennial justru mendapati zona tengah yang memiliki keuntungan ya. Karena cenderung membuat mereka lebih menyadari bahwa generasi sebelum dan sesudah generasi mereka sendiri. Jadi penentuan generasi sebagian besar sebenarnya itu cuma stereotip yang gak bisa sih kita jadikan patokan pasti ya. Pembentukan karakter seseorang bukan semata-mata dipengaruhi oleh faktor teknologi. Tapi banyak banget hal-hal sekeliling yang juga bisa menjadi salah satu penentu faktor karakter yang bisa berkontribusi pada orang itu, Tung Pro 2. Jadi kamu masuk gen mana nih, Tung Pro 2? Milenial, Gen Z, Zillennial, Gen Alpha, atau yang belum muncul nih? Selain apa? Beta, Gamma. Gen apa lagi? Banyak banget Gen Z nih. Gen-gen yang mungkin belum bermunculan, Tung Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang lagi jalan-jalan sambil bersama keluarga ya, jangan lupa jalan-jalannya pakai sepatu roda. Nah, kita bakal kasih kamu lagu dari Nuna dengan Rollerblade.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
2: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
1: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
2: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
1: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
2: Serius? Cuman berdiri doang?
1: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
2: Berarti gak harus ribet ya?
1: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
3: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, kita mulai sampai di sini perjuangan kita di pada Your Explore. Aku udah kasih kamu lagu dan informasi-informasi yang seru untuk explore Instagram kamu hari ini. Udah belum tuh Pro 2? Jangan kemana-mana, karena jam 9 nanti kita bakal relay dari Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan Music Planner. Selesaikan terus di Pro 2 FM. Aku Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, teman Pro2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rionada Bumi juga, teman Pro2. Dengan tamunya siapa hari ini, teman Pro2. Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi, teman Pro2.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang, gerimis aja. Ya. Betul. Okay. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Masalah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya ya.
2: Ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu? Oh,
2: dangdut
0: ya,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Udah kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh,
1: karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia penyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihannya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, kalau bilang gitu.
0: Wih, keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya. Waktu masuk studio baru merasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: sulit ya, gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh,
2: pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu. Belum pernah.
0: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya
2: banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Influencernya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga agak beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayak, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga iya begitu. Banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat kan, ini kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Oh, ini. Ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasa gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, okay, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik
1: kalau,
0: dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
0: chordnya.
1: Okay. Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan gitu, bikin lirik dulu. Jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh. Juga dia tidak jazz, itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Penutupnya. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Head voice. Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock. Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan
1: apa aja lagu.
2: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya, kan nilai orang ya.
0: Bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa ya?
2: Biasa
1: nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu? Nah,
1: asik. Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar, ada cengkoknya.
1: Sebenarnya penyedang itu penyanyi pop.
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngaji ya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa nggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: cuma
1: kan hari ini kan satu albumnya kan satu album. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan?
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyi ya, secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin mungkin.
0: Nah iya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Atau ambiar-ambiaran.
0: Ambiar-ambiaran. Ya. Kan, bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Oplo, Jawa. Oh iya? Iya
2: kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada?
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya. Harus mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Biar
1: tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta.
2: Semua.
0: Oh.
1: Tiap hari.
2: Tiap hari Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga. Timur
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
2: Kopi Chan
0: daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Oh, kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, oke oke oke.
2: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Seperti mati. Oh, enggak rungkat gitu
0: deh. Oh, rungkat atau iya rungkat. Iya, biasanya gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu ya, sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh, aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus yang di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan
1: Tersayung.
0: Dini.
2: Oh,
1: iya,
2: benar. Kalau
0: iya.
2: Itu kayak masih nonton deh.
1: Iya,
0: gitu. Iya, Gerhana.
2: Iya, Gerhana. Itu
1: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung 3 talent rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis.
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah 2 sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
0: Oh. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak nggak kejar
0: kelamaan jadinya.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya. Wow.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi
1: mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Iya. Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar, dan itu benar-benar hit semua tuh. Cuma satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya. Kita dengerin lagu dulu teman-teman dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Per2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Musicpreneur, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini.
1: Iya.
0: Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di-spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah,
1: lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema, kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin?
1: Yeah.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh, kayaknya salah satu mimpi yang utama itu.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Openernya artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar. Unplug
1: atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin.
1: Iya, karena kenapa diambil Gema ini salah satu, sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih. Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
0: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda. Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh, di atas tuh kayak bisa menggegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw. Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek. Kena sound, kena lampu,
0: kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya, kok ini nyampe gak ya? miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, itu katanya gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja. Pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Iya, aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was gitu.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh,
1: pisinya, keren. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren. Ya,
2: harus sering-sering rekaman. Ya.
0: Harus sering-sering rekaman. Ya, dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk ya.
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu, awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mau kemana mana.
0: Apa-apa aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan. Okay. Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi
0: okay.
1: Supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya duluan
1: ya. Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti. Supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai.
0: Gak kelar-kelar lagunya ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema, waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ya aku potong.
0: Gimana?
1: Ya kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Kecil. Nih mau udah punya lagu gini-gini.
0: Oke.
1: Okay. Gimana? Ma, pandangan kamu bagus nggak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein.
2: Ya, terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notenya? Lalu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 100 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi, itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Marah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja.

0: cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
1: Oh iya. Yeah.
0: Nanti Thailand datang tuh satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
1: Oke. Okay.
0: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Iya, dua video.
1: Oh iya. Yeah.
2: Tag-nya langsung dua video. Oh, buat itu yang next.
1: Konsep video klipnya apa? Kagak mau inget ya?
0: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
1: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
1: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
0: Jadi kalau memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
1: Oh, jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
1: Cewek linglung ya.
0: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
1: Oh. Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
0: Seluruh platform dari Spotify, okay. Apple Music, okay. Dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook,
1: okay. Ya,
0: semua ada.
1: Semua udah ada, bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
0: Nanti,
2: iya, segera.
1: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
0: Oh, belum.
1: Belum ada ya?
0: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
1: Oh, ya. Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya?
0: Memang rencananya dia pengen di lounge. Mm-hmm. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
1: Oh.
0: Jadi sambil lounge premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti.
1: Oke.
0: Nah, itu nanti baru.
1: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
1: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
1: Oh iya, boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara.
1: Oke.
2: Okay. Nyambung ya pokoknya
1: Gemasmara.
2: Okay. Gemas
1: jadinya ya. Gemasmara.
2: Ya, okay. Boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Bisa tahu ya.
0: Kalau ada yang mau nyanyi.
2: Oh, iya, boleh. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
1: Boleh ya. Juga ya.
2: Boleh dong.
1: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit.
0: Rio Nada Bumi.
1: Dan juga
2: Asmara.
1: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Singapura, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, happy weekend. Kali ini di edisi santai siang kalian akan dapat ditemani happy dengan berbagai informasi dan juga sajian musiknya hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, ya gimana kabarnya di weekend kali ini ya teman Pro 2 di hari Sabtunya tanggal 20 Juni 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya teman Pro 2. Dan buat kita semua, semoga selalu sehat walafiat ya. Dan terpantau di seputaran jalan namanya ini jalur 2 sungai, lihat cuaca cerdung, cerah mendung ya. Tadi perjalanan kesini aku ngerasa panas gitu, cuman ada sedikit rintik ya, cuman sedikit banget gitu, rintik-rintik manja gitu. Nah, kita Pro 2, sekarang kita masuk ke segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055, atau ke Instagram kita di questions box-nya di @RRIPro2SungaiLiat. Dan untuk membuka segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara, akan saya putarkan satu lagu buat kamu yang mungkin lagi sakit hati ya, yang hatinya lagi remuk banget nih. Dari Anggi Carvalho, Remuk.

105,5 FM Pro 2 RRS yang ngeliat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Headless Request Indonesia. Dan sudah ada yang bergabung via WhatsApp-nya ya teman Pro 2. Yang pertama ada dari siapa ini? Ada dari Kak Yanto di Raskin, pendengar setia kita ya tentunya. Pagi Pro 2 yang ngeliat teman terbaik, kita mau dengar lagunya Seluruh Nafas ini, duet Virgon dan Giselle. Apa pagi dini hari tadi di jalur 2 sungai lihat hujan tidak ya? Aku kurang tahu nih Tamuro 2. Mungkin Tamuro 2 yang tinggal di seputaran Jalan Ahmad Yani jalur 2 sungai lihat bisa jawab nih hujan atau enggak tengah malam. Oke, nanti lagunya stay tune ya Kak Yanto. Dan selanjutnya ada dari Kak Vera, pagi Kak, request lagu Astri Terpukau. Oke, stay tune ya. Dan ada dari Kak Dia, pagi Kak mau request lagu Aviu Kila, Mantra Cinta. Waduh, mantranya mau dikirim kemana nih? Biar dipelet gitu ya, mantra cinta. Oke, dan buat teman Pro 2 masih happy tunggu ya requestannya sampai jam 11 nanti. Langsung aja ke nomor kita di 0812 7722 1055 atau ke Instagram kita di @rripro2sungailiat. Dan untuk lagunya mungkin langsung aja ya kita udarakan.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Rp105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 sudah ada yang bergabung via live TikTok Happy ya. Beberapa musik di Pro 2 Hitlist Request Indonesia dengan beragam lagu lokalnya. Yang pertama ada dari My Mom. Assalamualaikum My Mom. Assalamualaikum Pro 2. Mom request lagu dari Goliath, Masih di sini, masih denganmu. Buat happy cantik selalu. Thank you. Oke, Mom, stay tune lagunya ya. Dan ada lagi dari teman happy, teman Pro 2 ya via TikTok. Tomura mau request lagu dari Liodra nih, yang berjudul Tak Dianggap. Dan ada satu lagi teman happy yang berjudul Sesi Potret ya, teman Pro 2 dari Rido. Oke, buat teman Pro 2 yang mau request langsung aja ke nomor kita di 08127721055 atau ke Instagram kita di @rriprodua_sungailiat. Dan untuk lagunya langsung saja kita udarakan.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu. Akan Pro 2 informasi buat kamu di Pro 2 Hitlist Request Indonesia kali ini. Toton Karibu tengah menikmati buah dari perjalanan panjangnya di industri musik. Pelantun Ngapain Repot itu berhasil membawa pulang penghargaan kategori penyanyi duo grup berbahasa daerah paling ngetop dan menjadikannya sebagai momen spesial bagi musik Indonesia Timur. Bagi Toton, pencapaian ini bukan sekedar soal trofi. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa karya-karya dari Indonesia Timur kini semakin diterima dan dicintai masyarakat luas. Toton mengenang masa-masa ketika lagu-lagunya hanya dikenal di lingkungan pergaulan yang terbatas. Namun, ia dan banyak musisi Timur lainnya memilih tetap bertahan dan percaya bahwa suatu saat karya mereka akan menemukan pendengarnya. Dan nomor 2 kemenangan ini terasa semakin emosional karena datang setelah perjalanan yang tidak singkat. Nah, nomor 2, Toton mengaku membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk mencapai di titik seperti sekarang ini. Selain dikenal lewat energi dan lirik yang dekat dengan keseharian, Toton juga menyoroti kekayaan musik Timur yang sulit dibatasi dalam satu genre. Menurutnya, musik dan kawasan tersebut justru lahir dari perpaduan berbagai warna musik yang saling melengkapi. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi buat kamu ya. Untuk itu kita akan putarkan lagu buat kamu yang berjudul Gacor.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Ya, makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Kamu

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lego, you set? Okay, here we go, guys. Action. Playback.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
3: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Hey, sorry, Mr. Carl. What's up?
6: Well,
5: what do you mean?
6: Well, breakfast is needed.
5: What?
6: Well,
5: how long?
6: We don't know.
5: How long does he have?
6: We don't know that. I need to call him.
5: I gotta go.
7: Hey, what's up? We sat down and we'll talk about it.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fahki Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Kali ini bersama Happy di edisi Indonesia Top 20 Lokal. Gimana, penasaran gak sih siapa yang bakal masuk ke Top 20 Lokal kali ini? Mungkin ada salah satu lagu kesukaan kamu nih. So stay tune aja ya.
1: Dua puluh.

0: Dan yang sedang kita dengarkan di urutan ke-20 jatuh kepada Perunggu Ini Abadi. Lagu ini bertahan 3 minggu di chart lagu dan turun dari 19 minggu lalu. Dan pernah menempati posisi tertinggi di urutan ke-15. Dan selanjutnya di urutan ke-19 jatuh kepada Gloria, Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Lagu ini bertahan di tangga lagu kurang lebih 4 minggu dan pernah menempati posisi tertinggi di urutan ke-10. Lagu ini turun dari urutan ke-14 menuju 19. Turun ya Tom Pro 2, tapi gak apa-apa, masih dalam chart lagu.
1: Halo. Yuk masuk. Hidup.
2: Ada orang sih. Eh,

kepada Lyodra dengan pura-pura. Lagu ini bertahan 5 minggu di tangga lagu dan pernah menepati posisi tertinggi di urutan ke-8. Dan lagu ini turun dari urutan ke-13 minggu lalu. Di urutan ke-17 jatuh kepada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Lagu ini bertahan sudah cukup lama 11 minggu di tangga lagu dan pernah menepati posisi tertinggi ke-4 dan turun dari posisi ke-15 dan sekarang ke-17.

Dan di urutan ke-15 jatuh kepada Vanessa Zivitroni Varulian, Takkan Terulang. Lagu ini bertahan 7 minggu di tangga lagu dan pernah menempati posisi tertinggi di urutan ke-6. Dan lagu ini turun 4 tangga lagu dari urutan ke-11 ke-15. Dan selanjutnya di urutan ke-14 jatuh kepada Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Lagu ini bertahan 1 minggu dan pernah menempati posisi tertinggi ya. Jadi ini new enters di chart lagu minggu ini, Sumpah Mati, Selena Grace dan Andi Rianto.

Dan sekarang yang sedang kita dengarkan di urutan ke-13 jatuh kepada Itkitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Lagu ini sudah bertahan 3 minggu di tangga lagu dan pernah menempati posisi tertinggi saat ini ya, yaitu urutan ke-13. Ternyata naik 3 tangga nih, nomor 2 dari 16 minggu lalu. Di urutan ke-12 jatuh kepada Adriaf Khalif dengan 2001 kali. Lagu ini bertahan kurang lebih 2 minggu di tangga lagu dan posisi tertingginya saat ini adalah 12 dan naik dari urutan ke-18.

Dan di urutan 12 jatuh kepada Nona Rollerblade. Dan lagu ini bertahan kurang lebih 3 minggu di tangga lagu dan pernah menempati posisi tertinggi di urutan ke-11.

0: udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Oke, sekarang yang sedang kita dengarkan adalah Roblade dari Nona di urutan ke-11. Mari happy recap sebelum ke urutan ke-10 ya. Di urutan ke-20 ada Jari Perunggu dengan Ini Abadi. Di urutan ke-19 jatuh kepada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di urutan ke-18 Lyodra dengan Pura-Pura. Dan di urutan ke-17 Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di urutan ke-16 jatuh kepada Raim Laode dengan Ikro. Di urutan ke-15 jatuh kepada Vanessa Zee dan Roni Parolian Takkan Terulang. Di urutan ke-14 jatuh kepada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Dan di urutan ke-13 jatuh kepada Igita Berusaha Di Bawah Hujan. Di urutan ke-12 Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan sekarang yang sedang kita dengarkan di urutan ke-11 jatuh kepada Nona Rollerblade. Dan untuk itu di urutan ke-10 besarnya jatuh kepada Lomba Sihir Melompat Lebih.

Tadi di urutan ke-9 jatuh pada NPD Sempurnanya Aku. Dan lagu tersebut bertahan 11 minggu di tangga lagu dan pernah menempati posisi tertinggi pertama. Lagu ini turun 5 dari urutan ke-5 ke urutan ke-9. Dan sekarang yang sering kita putarkan, lagu dari Salma Salsabil, Hachu.

Dan yang sedang kita dengarkan di urutan ke-7, nomor 2 jatuh pada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini pernah bertahan 6 minggu di tangga lagu dan pernah menempati posisi tertinggi di urutan ke-3. Dan turun 1 tangga lagu dari urutan ke-6. Di urutan ke-6 jatuh kepada Rizwan Fadila bersama RN Boys dan Mahalini dengan Seketika. Lagu ini naik dari urutan ke-7 ke urutan ke-6 dan bertahan selama kurang lebih 3 minggu di tangga lagu. Di urutan ke-5 jatuh kepada Rabun Jauh Bernadia ya Tempro 2. Lagu ini bertahan kurang lebih 8 minggu di tangga lagu dan pernah menepati posisi tertinggi yaitu urutan ke-1. Dan lagu ini turun 2 tangga lagu dari urutan ke-3.

0: Maprodua tingkatkan kualitas seleksi FFI 2026 perbarui aturan pencurian film nasional. Festival Film Indonesia 2026 melakukan penyempurnaan sistem pencurian untuk meningkatkan kualitas proses seleksi karya nasional. Langkah tersebut dilakukan guna menghasilkan film pemenang yang memenuhi standar artistik, teknis, serta profesional tinggi. Ketua Bidang Pencurian FFI 2026 Budi Irawanto mengatakan penyempurnaan dilakukan pada ketentuan pendaftaran dan penilaian film. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kredibilitas ajang penghargaan perfilman nasional Indonesia. Ia mengatakan salah satu perubahan utama terdapat pada ketentuan film yang dapat mengikuti seleksi Festival Film Indonesia 2026. Film peserta wajib diproduksi perusahaan ataupun badan hukum Indonesia baik mandiri maupun melalui kerjasama. Ketentuan tersebut juga mencakup film hasil kolaborasi dengan perusahaan ataupun badan hukum asing dalam produksi. Namun, sebagian besar, unsur kreatif film tetap harus dikerjakan oleh tenaga profesional Indonesia secara dominan. Selain aspek produksi, FFI juga memperluas pengakuan terhadap berbagai ruang penayangan film bagi masyarakat, di mana penayangan ini tidak hanya dilakukan melalui bioskop, tetapi juga ruang alternatif yang berkembang di berbagai wilayah. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon memastikan proses pencurian Festival Film Indonesia 2026 akan berlangsung transparan dan profesional. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan kualitas karya, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Sekian Info Pro 2.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota. Pro 3, Voice of
2: Indonesia. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. And Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng aku hanya akan menemani kamu di ruang dengar dan juga di udara. Edisi tanggal 20 Juni 2026 hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Selamat menikmati hari weekendnya teman Pro 2 di sore, siang menjelang sore ya, dengan cuaca kita di Kota Sungai yang hari ini tuh cukup panas banget teman Pro 2. Kadang bawaannya bikin kurang semangat ya teman Pro 2 ya kalau cuacanya panas-panas kayak gini. Nah pokoknya hingga nanti pukul 4 sore hanya akan membersamai kamu di edisi International Top 20 mancanegara teman-teman.

Di edisi internasional Top 20 lokal pada pekan ini, teman Pradua, kita akan ngebahas 20 lagu yang sering banget kamu request dan juga viral pastinya, teman Pradua. Langsung saja sama-sama kita dengarkan nanti di peringkat ke-20 atau 20-nya ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan Expectations. Kemudian di peringkat 19 atau 19 nanti akan sama-sama kita dengarkan masih dengan lagu Olivia Rodrigo, kali ini dengan Robert, teman Pradua, Robert Smith dengan judul What's Wrong With Me. Dan di peringkat 18 atau 18-nya masih dengan lagu Somber dengan Back to Friends.

Lanjut di peringkat ke 17 ataupun 17 yang nanti akan sama-sama kita dengerin lagu dari Olivia Rodrigo dengan My Way. Kita lanjut juga di peringkat 16 atau 16 ada lagu dari Oliver Tree dengan Life Goes On. Dan di peringkat 15 atau 15 nanti akan kita dengarkan sama-sama lagu Katy Perry dengan The One That Got Away.

Kita lanjut sama Opera 2 di peringkat 14 untuk 14. Nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu dari Olivia Rodrigo dengan Maggots for Brains. Kemudian peringkat 10 atau 13 ada lagu dari Timber City dengan Self Aware. Di peringkat peringkat 12 ataupun 12 nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu dari Michael Jackson dengan Bad.

Kita lanjut sama peraduan, nanti dia akan sama-sama kita dengarkan. Di peringkat 11 atau 11 ada lagu dari Malcolm Todd dengan Earrings. Kemudian di peringkat 10 atau 10 nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Di peringkat 9 nanti ada lagu dari Dominic Fike dengan Baby Doll.

Kita lanjut teman peraduan nanti di peringkat ke-8 atau 8-nya kan sama-sama kita dengarkan lagu dari Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. Kemudian di peringkat 7 atau 7 nanti ada lagu dari BTS dengan Swim. Dan di peringkat ke-6 nanti ada lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the

Kita lanjut teman Pride 2 di International Top 20 lokal pada pekan ini. Di peringkat kelima atau 5 nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Kemudian di peringkat keempat nanti ada lagu dari Billie Jean dengan Emu. Kemudian di peringkat ketiga ada lagu Olivia Rodrigo dengan The Cure. Teman Pride 2, so jangan kemana-mana, tetap di Radio Pride 2. Sinyal ya teman.

Kita lanjut sama Prado di peringkat kedua. Nanti kan sama-sama kita dengarkan lagu dari Area Ariana Grande dengan Head Then I Met You Love Me. Dan di peringkat pertama kita di edisi International Top 20 Lokal pada pekan ini ada lagu Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Dan tentunya sama Prado, nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat kita akan bergabung ke RRI Pro 2 Jambi untuk mengikuti Sore Ceria Belajar Sumba. So, don't go anywhere, stay tune dari Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Ceria Edisi Spesial disiarkan dari Prodo FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang.

0: Semua balik lagi sore hari ini ada Hafiz nemenin teman Pro 2 semua di sore ceria. Dan tentunya teman Pro 2 FM sore hari ini spesial banget karena enggak cuman di Jambi aja nih disiarkan, tapi juga di Pro 2 RRI Bengkulu di 105,1 FM, kemudian di Pro 2 RRI Bandar Lampung di 92,5 FM, Pro 2 RRI Jambi tentunya di 90,9 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan tentunya hari ini teman Pro 2 Hafiz nggak sendirian nih, yang mungkin juga lihat ya dari live YouTube, Hafiz sudah bersama satu orang abdi negara luar biasa nih yang berkalungkan medali banyak banget nih. Kita tanya nih, medali apa aja sih nih ya? Nah, dan sore hari ini kita udah bareng Bribda Emrehan Afriansyah. Halo.
1: Hafiz, benar sekali dengan Bribda Emrehan Afriansyah.
0: Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, untuk kabar luar biasa, sehat.
0: Luar biasa. Enggak kehujanan tadi kan?
1: Iya, sedikit lah.
0: Sedikit kehujanan.
1: Iya, benar
0: Oke.
1: sekali.
0: Oke, teman Pro 2 mungkin kita sedikit kulik nih ya. Bribda Emrehan Afriansyah ini adalah juara 2 kejuaraan taekwondo tingkat nasional, benar ya?
1: Benar.
0: Kemudian Piala Bela Negara Kementerian RI Pertahanan 2025 di Sumsel.
1: Di Sumatera Selatan.
0: Dan juara 1 Kickstring Wali Kota Championship 2020.

0: Nah, keren banget ini. Nah, ini kan terlihat dipakai pakaian polisi nih. Saya takut ditembak nih, enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke, ini mulai bergabung di kepolisian nih, di Bribda ini, lulusan apa nih? Jadi?
1: Ya, alhamdulillah kebetulan saya bergabung di kepolisian ini 2023, Bang Apis.
0: 2023.
1: 2023. Alhamdulillah saya masuk jalur prestasi,
0: Bang. Prestasi, luar biasa.
1: Siap.
0: Di usia berapa waktu itu?
1: Waktu itu saya mendaftar masih pas-pasan, Bang, waktu itu. Termasuk paling muda, kurang lebih umur 19 tahun, Bang. Kurang lebih
0: 19. Berarti sekarang baru 22 dong ya?
1: Ya, sekitaran segitu, Bang, 22.
0: Kok tuaan saya ya? kok saya merasa udah tua gitu ya?
1: Siap.
0: Oke. Dan juga nih, aku pengen tahu deh nih, masa kecil seorang Rehan itu gimana sih sampai bisa tertarik di sama bela diri, itu gimana ceritanya sih?
1: Waduh, kalau untuk cerita masa kecil itu, Bang, jujur saya punya abang kandung, Bang, ya. Abang kandung saya kebetulan dia juga seorang atlet.
0: Oke.
1: Seorang atlet silat. Jadi waktu saya SMP, dia kembali ke rumah itu mau medali, Bang.
0: Mau medali,
1: nah,
0: oke.
1: Di situ saya pertama kali tertarik sama bela diri. Jadi saya tanya, "Abang ikut kejuaraan apa?" Saya bilang, "Saya ikut kejuaraan silat."
0: Nah, silat,
1: di situ
0: okay.
1: motivasi saya untuk mencari tahu tentang dunia bela diri itu lebih kuat, Bang.
0: Lebih kuat.
1: Jadi kebetulan saya masuklah cari-cari di mana bidang saya yang lebih cocok. Ya, alhamdulillah saya menemukan jati diri saya itu di dunia taekwondo, Bang.
0: Di taekwondo. Waktu itu abang kan silat gak sempat nyoba atau gimana?
1: Gak sempat nyoba. Karena apa? Karena dia udah berprestasi di bidang silat.
0: Oke.
1: Okay. Saya ingin dia ibaratnya, Bang.
0: Oh iya.
1: Tapi di bidang
0: tapi
1: yang lain.
0: Di jalur yang lain, yeah, ya. Jalur yang lain. Oke. Okay. Kenapa tertariknya? Kan ada karate, ya kan? Ada banyak ya kalau bela diri sini. Kenapa tertariknya taekwondo?
1: Ya karena saya melihat taekwondo itu unik aja, Bang, dari segi kakinya, Bang.
0: Ya.
1: Dari segi dia punya tendangan yang power,
0: ya, oke. Kira ini nih karena nonton film bela diri dulu, nonton Jackie Chan.
1: Enggak.
0: Karena kebanyakan orang saya ketemu teman-teman itu, kenapa ini? Gara-gara nonton Jackie Chan dulu.
1: Iya, enggak.
0: Kalau saya dulu tuh ini nonton ini apa? Kung Fu Panda.
1: Enggak
0: expect banget kan? Kung Fu Panda, tapi setelah itu sempat tapi cuma sekali sempat ikut taekwondo, tapi cuma dua kali sekali pertemuan kayak.
1: Oh, sekali pertemuan.
0: Iya, abis itu bubar. Enggak capek langsung kan? Kayaknya enggak passion saya dari di bela diri ini.
1: Siap.
0: Terus kenapa akhirnya terus kan dari bela diri nih, kenapa enggak jadi ini aja, enggak jadi pelatih nih?
1: Enggak jadi pelatih.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah juga dari saya SMP juga saya memang cita-cita menjadi abdi negara, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mungkin dengan saya bisa menekunkan prestasi saya. Dan alhamdulillah juga akhirnya juga saya dapat kerjaan dari bela diri juga.
0: Dari,
1: Bang,
0: bela diri juga.
1: Betul, jalur prestasi.
0: Jalur prestasi.
1: Rekrutmen proaktif pada saat itu, Bang.
0: Luar biasa ini. Ada pernah bosan gak sih latihan apa taekwondo ini? Ada kayak capek atau apa gitu?
1: Kalau untuk bosan sih tentu ada, Bang.
0: Pasti ya.
1: Pasti ada.
0: Manusiawi ya.
1: Manusiawi. Siap-siap manusiawi.
0: Terus gimana tuh cara biar nggak bosan tuh?
1: Ya kalau untuk nggak bosan ya kita konsisten aja, Bang. Konsisten dengan tujuan, konsisten dengan target yang mau kita capai itu aja sih, Bang.
0: Oke, ini selain dari yang tadi aku sebutin nih, kira-kira pernah ngeraih apa lagi sih?
1: Kalau untuk ngeraih, saya kebetulan kemarin alhamdulillah saya berhasil meraih kemenangan di bidang kick striking, Bang.
0: Kick striking?
1: Kick striking.
0: Yang terbaru tuh?
1: yang terbaru bang, jadi kick striking ini diadakan di kantor wali kota Jambi.
0: Oke.
1: Dan itu debut pertama saya main di dunia kick striking bang. Beda tentunya sama taekwondo gitu, beda.
0: Bedanya gimana tuh?
1: Beda, karena kick striking ini yang diadakan oleh panditia itu ada pukul tendangnya bang. Jadi sejenis lebih ke kickboxing, dia masuk juga.
0: Kayak apa sih yang tinju bebas apa? UFC ya?
1: UFC, dia bisa arahnya lebih arah ke sana bang, lebih arah ke tinju pro dia gitu bang.
0: Kesulitannya gimana kata saya?
1: Aduh, kalau untuk kesulitan berarti menyesuaikan aja bang.
0: Menyesuaikan aja.

0: Jun di dunia kick striking, ya? Alhamdulillah saya berhasil meraih kemenangan medali emas tanggal 6 Juni kemarin, Bang, kebetulan.
1: Luar biasa.
0: Siap.
1: Baru 2 mingguan yang lalu nih.
0: Iya, benar sekali, Bang, baru 2 mingguan yang lalu.
1: Keren. Oke, ngobrol dua, nanti kita bakal balik lagi nih buat ngobrol sama Bribda, dan kita bakal kulik nih gimana ceritanya bisa masuk Polri jadi Bribda ini. Dari jalur prestasi tadi,
0: iya, dan juga sekali
1: perjalanannya di dunia bela diri ini gimana nih?
0: Siap, kita bakal balik
1: kita mau berdua. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan. Hey.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

0: Bareng Hafiz di sore ceria belajar Sumba. Dan sore juga buat teman-teman di Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Jambi tentunya di 90,9 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat di 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng Bribda M. Rehan Afriansyah nih. Agak aku pengen tahu gini deh, kenapa seorang Rehan ini pengen menjadi abdi negara tuh?
1: Jujur aja bang, untuk kalau abdi negara emang cita-cita dari kecil ya bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi cita-cita kita dari kecil itu motivasi udah melihat abdi negara ini wah memang luar biasa sekali bang. Jadi dari SMP itu udah fokus cita-cita emang ke abdi negara bang gitu bang.
0: Oh, memang ini ya fokus ke situ gitu, nggak ada kepikiran lain, nggak ada gitu
1: ya, nggak ada bang, benar.
0: Andai kata waktu itu nggak jadi tuh seorang Rehan hari ini jadi apa sih
1: ya? Mungkin kalau seandainya memang bukan rezeki saya di abdi negara, mungkin saat ini saya udah menjadi nekunin di bidang saya bang. Yang pertama ya bidang taekwondo aja sih bang.
0: Taekwondo tadi.
1: Ya mungkin jadi pelatih ya kan. Jadi sabo mungkin kan gitu.
0: Persiapan apa sih yang kamu lakuin nih waktu dari SMP berarti kan? Persiapannya. Ya, apa aja tuh persiapannya tuh?
1: Kalau untuk dari SMP saya memang benar-benar nekunin di bela diri bang. Sambilan kan. Saya sambilan belajar. Sambilan fokus ke bidang prestasi-prestasi yang harus saya raih ke depannya bang. Karena emang target saya dari sekolah emang untuk daftar di jalur prestasi tentunya bang.
0: Siap. Terus kan ada ini ya, ada tes fisik segala macam tuh, gimana tuh persiapan kamu tuh?
1: Kalau untuk persiapan luar biasa kita bang. Untuk persiapan tentunya kalau persiapan saya fokusnya benar-benar persiapan untuk tes itu dari kelas 2 SMA. Dari kelas 2 SMA saya udah benar-benar fokus untuk persiapan untuk mendaftar polisi bang ya. Itu saya lari pagi, lari siang bahkan bang.
0: Lari malam gak?
1: Enggak. Lari sore kita.
0: Sore, berarti pagi, pagi, siang, sore.
1: Sore.
0: Berarti sehari dapat berapa kilo tuh?
1: Kalau untuk lari kita buat program sendiri sih bang.
0: Gimana tuh?
1: Buat program itu sendiri. Misalkan pagi kita ada endurance, misalkan siang ada kita interval, sore kita ada long run ya. Tentunya untuk menjaga fisik kita juga perlu istirahat dan pola makan yang cukup.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sayur makan kan?
1: Iya benar.
0: Siapa tahu nggak ada polisi nggak makan sayur gitu kan?
1: Oh, enggak, kita makan sayur nah, bang.
0: Gimana tuh cara kamu di masa sekolah itu ya, tentunya kan fokus belajar tapi juga kebela diri, terus juga persiapan tes polisi, itu cara kamu menyeimbangkan waktunya gimana sih?
1: Karena kita ke depan kita sudah punya tujuan bang ya, jadi kita harus bisa meminus waktu sih bang. Kalau menurut saya jadi dari pagi kita disiplin untuk sekolah, siang kita atur dengan jam 3 kita diatur dengan latihan bela diri, sambilan kita dengan bela diri kan itu ada lari juga bang.
0: Ya,
1: sambilan jam 9 berfokus, sambil sekolah sambil berprestasi lah bang tentunya.
0: Ya, dari kalau pagi jam berapa kan pagi sekolah tuh, jam berapa latihan?
1: Kalau kita habis sholat subuh udah mulai latihan bang.
0: Langsung start ya, sampai jam berapa?
1: Kebetulan jam 7:30, jam 7 udah persiapan sekolah sih.
0: Udah, ya dulu jam 7 kan udah masuk ya.
1: Udah masuk.
0: Ya benar. Terus setelah itu akhirnya mendaftar di kelas 3.
1: Ya, dan alhamdulillah waktu itu kan ada penerimaan rekrutmen proaktif, yaitu yang disingkat sama Rekpro bang. Jalur Rekpro ini ditentukan untuk atlet-atlet yang berprestasi.
0: Atlet apa aja?
1: Untuk atlet kita ada di karate, taekwondo, di tarung derajat, di wushu, dan juga lebih menariknya lagi kita ada di hafiz Quran juga ada.
0: Oke.
1: Jadi Polda Jambi pada 2023 memang membuka jalur itu untuk
0: jalur prestasi tadi ya.
1: Untuk pemuda-pemudi yang berprestasi di bidang.
0: Oke, akhirnya tes lah kamu ke situ.
1: Tes, saya tes itu bang, waktu itu masih duduk di kelas 3 SMA bang.
0: Jadi kamu tuh lulus sudah ada ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah ada kepastian.
1: Iya, jadi waktu itu saya tes 2023, itu saya duduk di kelas 3 SMA semester 1. Nah, jadi waktu itu saya ditawar sama pelatih ini ada
0: pembukaan.
1: Penerimaan ini katanya kan jalur rekpro. Tes aja mana tahu ini rezeki kamu. Wah, itu semakin semangat itu bang. Pasti. Semakin membara kita karena kita harus percaya diri aja dulu kan bang.
0: Awalnya dulu berarti gak ada dari jalur rekpro tadi ya?
1: Kalau dari jalur rekpro ini sepertinya udah ada. Sebelum-sebelumnya juga udah ada. Kakak letting saya juga udah ada bang.
0: Kalau awalnya kamu niatnya dari jalur mana dulu?
1: Kalau memang target saya sih memang di jalur prestasi.
0: Jalur prestasi bang. Tadi.
1: Karena saya dari kecil udah di bidang dunia prestasi.
0: Prestasi
1: kan,
0: tadi
1: bang.
0: Ya. Oke. Kirain ada mau coba apa? Akolnya gitu kan?
1: Oh iya enggak sih.
0: Ya, akhirnya luluslah kamu di
1: 2023. Bang.
0: Di 2023 ini gimana rasanya itu?
1: Waduh, luar biasa sih bang.
0: Luar biasa,
1: sangat senang, sangat ya kita campur lah bang, sedih, senang, luar biasa.
0: Ya.
1: Bangga sekali lah dengan apa yang udah kita raih berkat doa orang tua
0: ya,
1: juga
0: tentunya,
1: bang. Ya.
0: Betul. Restu tuh penting banget tuh.
1: Restu orang tua.
0: Betul.
1: Benar sekali bang.
0: Nah, kalau apa? Pada saat itu di 2023 kamu tes itu ada. Ingat gak masih ada berapa ratus ribu orang pasti ya yang ikut tes pada saat itu ya di jalur apa?
1: Rekpro.
0: Iya, rekpro ini.
1: Rekpro aja bang ya. Kalau untuk jalur rekpro kita memang keterbatasan kota. Keterbatasan kota karena kita tes itu udah beda sama ini bang. Udah beda sama umum bang. Jadi memang fokus pada itu bulan 10 itu 2023 itu memang fokus ke jalur ini.
0: Barter rekrutnya lebih ini ya, lebih cepat ya pembukaannya.
1: Iya benar sekali. Pada saat zaman saya lebih cepat. Nggak tahu sekarang kan?
0: Iya.
1: Lebih cepat.
0: Oke, terus gimana lagi itu? Setelah itu?
1: Setelah itu kita persiapan kan, bang. Tentu diiringin dengan doa ya, langsung
0: gas gitu ya.
1: Gas aja, bang.
0: Persiapannya apa aja sih kamu pada saat di kelas 3 itu untuk akhirnya bisa lulus di jalur rekpro ini nih?
1: Tentunya kesehatan bang ya. Kesehatan, fisik dijaga dengan istirahat yang cukup. Pola makan. Tentunya kita jaga semua lah bang.
0: Jaga semua.
1: Benar sekali bang.
0: Berarti itu, berarti lulus SMA tahun berarti 2024 berarti?
1: Jatuhnya 2023 juga sih.
0: 23 lulus. Ya. Kan 2023 semester 1 berarti semester ini ya. Berarti angkatan Covid ya.
1: Iya benar.
0: Angkatan Covid ya berarti ya.
1: COVID.
0: Nah, begitu diumumkan lulusnya tuh dalam jarak berapa waktu tuh?
1: Waduh, kita dari per bulan sih, Bang.
0: Berapa lama prosesnya?
1: Tentunya
0: kemarin?
1: 2023 itu adalah pantohir itu udah, Bang. Ya, udah tahapan pantohir. Kalau tahapan tes itu udah dari bulan 2022 akhir udah bang.
0: Udah ini ya.
1: Udah daftar. Saya ceritain 2023 itu pantohirnya.
0: Pantohirnya. Oke, berarti kamu tuh udah daftar 2022 berarti masih dari ini ya? Masih dari kelas 2 dong berarti ya?
1: Enggak, kelas 3 udah bang.
0: Udah kelas 3. Ya, oke. Iya. Terus gimana tuh proses perjalanan panjang gitu?
1: Aduh, kalau untuk perjalanan kita bang persiapan tentu kita saya diiringin sama pertandingan juga sih bang.
0: Diselingin berarti ya?
1: Diseling bang, benar sekali.
0: Kan apa ngatur waktunya kan harus luar biasa. Ya karena aku, kalau aku jadi kamu udah pasti bingung tuh. Ya mau persiapan ini, terus juga tau ada kejuaraan yang harus diikuti ya kan.
1: Diikutin.
0: Itu gimana cara kamu ngatur dalam tanda kutip kesehatan kamu gitu?
1: Jadi waktu itu saya tahu ada penerimaan, akan ada penerimaan rekpro bang. Jadi saya stop dulu di kejuaraan-kejuaraan ke depan, saya stop dulu. Jadi saya fokus mempersiapkan fisik saya tentunya, kesehatan saya, akademik saya belajar lebih mantap lagi bang, tentunya itu bang.
0: Tuh pasti.
1: Tentu. Jadi di sela-selasnya saya harus ada menentukan pilihan saya lah bang, mau fokus kemana gitu.
0: Oke. Dan sebagai catatan nih teman pro 2, Rehana Priyansa ini lulus di percobaan pertama ya.
1: Alhamdulillah
0: lulus di percobaan pertama dari jalur rekpro tadi.
1: Rekpro bang, benar sekali.
0: Nah ini aku lihat di sini adanya juara 2 kejuaraan taekwondo tingkat nasional, itu kapan itu?
1: Itu di 2025 kemarin bang.
0: Baru? Oh berarti sudah ini
1: udah
0: ya?
1: Bergabung di kepolisian bang.
0: Oke, gimana tuh? Di mana waktu itu?
1: Waktu itu diadain di Sumatera Selatan bang.
0: Di Sumsel, oke.
1: Waktu itu saya dengan saya berdinas di satuan saya bang, saya sempatkan berlatih, terus berlatih, saya coba minta dispensasi dari pimpinan untuk mengikutin.
0: Dapat lah ya.
1: Alhamdulillahnya dapat bang.
0: Berapa lama persiapan tuh?
1: Persiapan itu saya kurang lebih sekitar 3-4 bulan bang.
0: 3-4 bulan, yeah. Itu 2025 kemarin?
1: Ya, 2025 kemarin.
0: Ada berapa? Berarti hampir seluruh Indonesia dong ikut kawan nasional kan?
1: Hampir seluruh.
0: Berapa peserta kemarin enggak?
1: Kalau kami kan ini di dunia bela diri ini ada berat badan bang ya.
0: Oh iya, benar-benar, betul. Berarti kamu ikut di kelas berapa tuh?
1: Waktu itu saya main di kelas 73 bang.
0: 73 kilo, ya, dia ada ini gak? 73 sampai sekian-sekian gak sih?
1: Ya ada, waktu itu 73 sampai 78 bang, waktu itu.
0: Oh kalau bela diri tuh ini ya, per 5 gitu ya? Baru tahu, per 5 kilo ya, oke. Terus gimana tuh pada saat itu?
1: Pada saat itu kita mempersiapkan diri, karena udah lama gak ini bang ya.
0: Udah lama gak latihan,
1: udah
0: agak kaku badannya.
1: Agak kaku, benar sekali. Jadi percaya diri aja kan bang, dengan musuh-musuh kita. Kebetulan di berat itu dengan mayoritas orang yang di luar provinsi kita itu kan tinggi badannya melebihi ini kan bang.
0: Oh berarti kalau tinggi gak ini ya? Enggak begitu ngaruh ya?
1: Ya, enggak begitu ngaruh.
0: Oke, terus kesulitan apa tuh yang kamu hadapi setelah, kan udah lama enggak latihan tuh. Udah lama enggak latihan, tiba-tiba ikut kejuaraan langsung nasional. Ada kesulitan apa yang kamu hadapin saat itu?
1: Kalau untuk kesulitan ya tentu dari adaptasi napas aja, balikin napas fisik aja sih bang.
0: Tapi memang udah pada dasarnya ini ya.
1: Ya masih ada lah.
0: Masih ada lah ya gitu ya. Terus juga sempat ikut nih Piala Bela Negara Kementerian RI Pertahanan 2026. Sama juga di Sumsel ini?
1: Sama juga bang.
0: Berarti tapi beda ini ya.
1: Beda
0: dong. Itu gimana tuh? Berarti jaraknya berapa lama tuh dari situ? Setahun lebih tuh?
1: Kurang lebih setahun.
0: Satu
1: juga
0: tahunan.
1: Juga saya mengikutin itu di ada pimpinan saya kan, karena saya udah ini ikut lagi nih.
0: Ikut
1: ya,
0: lagi
1: ya, udah siap aja saya kan.
0: Oke, luar biasa. Terus gimana tuh perjalanan di Piala Bela Negara ini?
1: Di perjalanan Bela Negara alhamdulillahnya persiapan yang khusus bang, karena di situ yang ngadain Kementerian Republik Indonesia. Tentunya kita ingin membawa nama baik institusi kita tentunya.
0: Betul,
1: bang.
0: Ya, betul.
1: Nah, nama baik institusi kita di tingkat nasional, dan alhamdulillah saya dapat meraih perak lagi bang. Dan itu didapat reward juga kita sama pimpinan juga.
0: Oh dapat juga, luar biasa. Secinta apa sih sama bela diri ini?
1: Kalau untuk bela diri sangat cinta lah bang.
0: Secinta apa tuh?
1: Sangat cinta lah bang.
0: Pokoknya ini ya, apa? Bagian dari hidup lah ya.
1: Bagian
0: luar
1: dari
0: ya, karena kan bisa, maksudnya bisa masuk institusi juga dari sana. Iya luar
1: saya
0: biasa.
1: Saya masuk SMA juga dari sana.
0: Oh dari
1: gitu.
0: Masuk SMA dari jalur prestasi juga.
1: Prestasi.
0: Luar biasa. Nih. Kemudian ini ada juara satu. Tadi sampai kita bahas juara satu kick streaking wali kota championship itu Jambi ya?
1: Jambi.
0: Sekali, juara bang. Satu.
1: Alhamdulillah juara ya, satu bang. Benar.
0: Harusnya ya nasional aja. Perak kan? Masa di sini?
1: Enggak bang. Ini sedikit saya jelasin bang.
0: Boleh coba.
1: Kick striking ini kebetulan bukan di bela diri taekwondo bang. Mohon izin bang, saya jelasin.
0: Okay.
1: Nah, jadi kick striking ini adalah olahraga yang lebih ke arah kickboxing. Karena kickboxing, dia ada pukul dan tendangnya bang.
0: Campur lah ya.
1: Karena kalau taekwondo kan kita fokus ke kaki bang ya.
0: Betul. Kalau ya taekwondo kaki, karate tangan ya.
1: Tangan.
0: Kalau ini berarti memadukan
1: keduanya bang. Nah, di sisi lain ini adalah debut pertama kali saya di kick striking bang.
0: Berarti juga secara apa arena juga beda dong ya?
1: Beda bang, karena dia pakai ring kan?
0: Iya. Oh iya.
1: Kalau taekwondo kan hanya pakai matras.
0: Betul. Taekwondo karate cuma matras. Berarti ini benar-benar kayak ring tinju gitu ya?
1: Ring tinju benar-benar.
0: Ada kesulitan nggak menghadapi itu? Tiba-tiba kan dari biasa cuma fokus kaki nih, tiba-tiba harus tangan, kaki tuh balance tuh apa tuh yang kamu ada?
1: Waduh, sangat-sangat menyesuaikan sekali bang.
0: Sangat menyesuaikan.
1: Gimana tuh? Karena persiapan saya jujur bang, kami persiapan bulan 3 kemarin, itu berat saya ada di 108 kilo bang.
0: Oke. 108. Dari jarak setahun loh itu. Dari kelas 73 kan?
1: Iya.
0: Naik hampir 30 dong.
1: Oh iya, kurang lebih kilo. Karena gak latihan itu bang.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi karena saya mau coba hal yang baru, yang lebih memungkinkan kedepannya saya fokuskan di bidang itu kan bang. Jadi saya beranikan diri dari bulan 3 itu berat saya di 108. Bulan 6 bertanding itu saya nimbang udah di 85 lagi bang.
0: Itu luar biasa. Itu diet, itu kamu dietnya gimana tuh?
1: Waduh, kita diet alhamdulillah kita didukung juga sama ada tim juga bang.
0: Ada program lah ya.
1: Ada program ya. Kita ada tim juga, tim ada juga. Camp juga. Okay. Kebetulan camp kita di Evo Fight Camp di Mayang kan bang. Kebetulan. Nah di luar camp kita ada juga tim Magic Boy ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu makanya jadi waktu menyesuaikan itu dari lebih menyesuaikannya di pukulan sih bang.
0: Menyesuaikan di pukulannya karena kan ya betul tangan sama kaki tuh di situ harus balance ya.
1: Harus balance sekali.
0: Penilaiannya gimana tuh?
1: Untuk penilaian kalau kita pukulan kan bang, pukul, strike, hook,
0: strike,
1: semua kita balance kan sama tendangan. Okay. Nama-nama tendangan juga kan beda-beda.
0: Beda pasti beda kan.
1: Taekwondo kan.
0: Iya, pasti beda tuh.
1: Pasti beda.
0: Oke, tuh penyesuaiannya lumayan lah ya.
1: Penyesuaian lumayan dan alhamdulillah saya juga dilatih sama coach-coach saya kan bang.
0: Coachnya juga pasti beda dong.
1: Udah beda.
0: Pasti beda.
1: Ada coach Rio di situ, ada coach Gusti, Bang Bado di situ kan. Kita karena mereka lebih ngefokuskan saya itu ke tangan bang.
0: Ke tangan. Karena kalau kaki udah pasti nguasain lah ya.
1: Pasti nguasain di basicnya.
0: Iya betul.
1: Jadi mereka lebih fokuskan ya ibaratnya disiksa lah kita sama mereka.
0: Pasti bela diri lah, kan bela diri pasti lumayan menyiksa sih.
1: Iya betul betul.
0: Terus itu kemarin berapa lama tuh? Dari persiapan sampai ke kejuaraan gitu.
1: Dari persiapan sampai kejuaraan itu kurang lebih 3 bulan juga bang.
0: 3 bulanan ya.
1: Sama nurunin berat badan juga kan bang.
0: Oke. Okay. Berarti ini baru banget ya kickstarting ini ya.
1: Alhamdulillah baru.
0: Bulan berapa?
1: Bulan ini bang.
0: Bulan Juni ini
1: tanggal
0: ya.
1: Tanggal 6 kemarin. Yang diadain oleh Bapak kita Wali Kota Jambi.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Alhamdulillah itu adalah ajang pertama saya.
0: Ajang pertama di kickstarting
1: ya.
0: Iya benar. Di mana kemarin tempatnya?
1: Di lapangan wali kota kita bang.
0: Oh di lapangan wali kota. Oh berarti di tempat terbuka dong?
1: Di tempat terbuka.
0: Wow luar.
1: Masyarakat Jambi
0: antusiasnya luar biasa.
1: Pasti
0: masyarakat Jambi kita lihat memang kalau ada ya kejuaraan-kejuaraan, ada pertandingan-pertandingan apa, selalu yang saya lihat itu memang penuh sih.
1: Penuh.
0: Hampir betul, selalu betul full penonton gitu ya.
1: Iya sangat benar.
0: Oke teman Prodo FM, nanti kita bakal balik lagi buat ngobrol sedikit lagi ya teman Prodo ya. Jadi yang mana-mana tetap di Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Tama Prado FM masih bareng Hafiz di sore hari ini di 16.50 Tama Prado di Prado FM Jambi di 90.9 FM, Prado RRI Bengkulu 105.1 FM, Prado RRI Bandar Lampung 92.5 FM, Prado RRI Sungai Liat 105.5 FM, dan Prado RRI Palembang di 91.6 FM. Dan kita masih bareng Bribda Rehana Friansyah. Nah, aku Hafiz pengen nanya nih. Menurut Rehan ya, menurut Rehan ini kan kadang kita lihat banyak ya anak-anak yang dia punya kemampuan dalam tanda kutip bela diri lebih gitu ya, dia bisa bela diri segala macam, tapi di luar itu dia kayak apa ya, memanfaatkan kemampuan dia itu pada jalur yang salah lah gitu. Yeah, kan yeah. Banyak yang ditemuin gitu kan.
1: Iya, yeah, banyak sekali.
0: Banyak, nah, tanggapan seorang Bribda Rehan gimana sih kalau ngelihat hal seperti itu?
1: Kalau tanggapan saya sih Bang, mungkin mereka melampiaskannya itu kan dengan cara yang berbeda Bang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kita gak tahu apa alasannya kan Bang, apakah mereka gak bisa mengikuti pertandingan di luar, apakah mereka gak bisa mendaftar pertandingan, kendala dengan biaya, jadi mereka terpacu-pacu
0: gitu ya,
1: mengeluarkan kan yang dilatihnya itu
0: ke orang lain. Itu jatuhnya apa? Itu tempat yang salah dong.
1: Tempat yang salah sekali, ya, betul
0: itu,
1: Bang.
0: Solusinya gimana sih? Kalau dari seorang Rehan yang udah lama berada di dunia bela diri tuh, ngelihat hal itu harus di seperti apakan sih mereka ini?
1: Kalau untuk menurut pandangan saya sih, ya kita berikan mereka ibaratnya jembatan lah untuk menyalurkan prestasinya di bidang dianya gitu kan. Apakah dengan diadakannya seperti kemarin memang kick striking wali kota championship mendadak Pol 6 itu kan, nah itu diadakan. Jadi mereka lebih bisa berprestasi lagi Bang. Tentunya kita di Jambi ini kan banyak bibit-bibit ini Bang.
0: Banyak
1: sekali bibit-bibit.
0: Banyak banget. Kalau untuk kalau bagi seorang Rehan ini, seberapa penting sih kita punya kemampuan bela diri ini?
1: Kalau untuk saya pribadi dan kedepannya ya sangat penting sih Bang. Untuk yang pertama bisa berprestasi, pengalaman, jam terbang, ya kan. Nah, tentunya bisa menjaga diri sendiri. Tentu itu
0: dulu yang paling utama. Ya.
1: Benar.
0: Paling utama ya.
1: Yang paling utama
0: banget ya, menjaga diri ya. Kita karena kita kan nggak tahu yang bakal kita hadapin
1: apa. Kedepannya
0: ya,
1: apa?
0: Apalagi kalau kita dalam posisi keadaan sendiri. Jadi kita nggak tahu ya, kejahatan mengintai di mana-mana.
1: Kejahatan kita nggak tahu kapan dia datang.
0: Betul ya, Bang, ya. Gitu. Apa sih kalau kita bilang tuh hari sial nggak ada di kalender?
1: Nah, benar sekali.
0: Iya, benar-benar.
1: Sangat benar.
0: Nah, mungkin boleh nih aku pengen minta tips nih buat teman-teman Produa semua yang dengerin nih di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang nih ya. Dari seorang Rehan, tips nih untuk bisa membagi waktunya tuh gimana, dan menjaga fokusnya pada saat sekolah, dan juga mungkin pesen deh buat teman-teman yang mau coba nanti mungkin dalam tanda kutip pengen mencoba juga pengen masuk polisi, akpol atau apapun itu, jadi abdi negara melalui jalur rekpro ini tadi nih.
1: Oke. Tentunya kalau dari saya sih Bang, untuk menentukan arah itu harus ada tujuan Bang. Harus ada tujuan, harus konsisten juga kan Bang. Jadi kita targetkan dulu diri kita ini pengen apa sih, kan gitu. Setelah kita mempunyai tujuan, kita konsisten aja di bidang itu aja gitu Bang. Misalkan dia ingin mendaftar di abdi negara, fokus aja, cari apa aja sih yang harus dipersiapkan di abdi negara, disiapin aja gitu. Yang jelas konsisten, latihan, berdoa, rezeki nggak akan kemana sih Bang.
0: Rezeki nggak akan kemana,
1: nggak
0: ya.
1: Akan kemana gitu.
0: Pasti. Kalau udah, maksudnya apa yang menjadi milik kita lah ya.
1: Apa yang jadi milik kita?
0: Apa yang jadi takdir kita tuh nggak akan
1: tertukar.
0: Betul. Sudah sekali. Tertakar ya.
1: Sudah sangat tertakar.
0: Ya, mungkin tertukar ya.
1: Iya.
0: Nah, closing statement deh dari Rehan buat teman-teman di luar sana yang mau coba atau mungkin sudah pernah coba tapi gagal gitu ya. pesan dari seorang Ryan yang sudah akhirnya ada di sini gitu loh, yang ada di, yang sudah sebagai karena kan gak sembarang orang bisa pakai seragam ini kan.
1: Siap, siap.
0: Butuh betul, perjuangan siap. Yang luar biasa nih, pengorbanan yang besar, banyak yang mungkin waktu yang tersita kali ya.
1: Sangat benar sekali.
0: Iya kan? Tuh.
1: Sangat benar sekali. Gimana kalau menurut saya tetap usaha terus bang, tetap usaha, berdoa hingga apa yang kalian targetkan itu
0: tercapai.
1: Itu aja sih menurut saya bang. Konsisten ya, itu sangat penting bang.
0: Konsisten ya, ya, karena kan kebanyakan kita sekarang nih dalam tanda kutip konsistennya kurang ya.
1: Kurang
0: ya, ya.
1: Sekali. Kita konsisten dengan apa yang kita pilih. Kalau memang itu takdir kita, percaya dan tidak percaya itu akan dapat di tangan kita.
0: Pesan yang luar biasa nih teman Radio FM dari Bribda Emrean Afriansa nih, yang juga seorang abdi negara dan juga dulunya adalah dan sampai hari ini masih ya tentunya ya.
1: Alhamdulillah untuk sekarang dan seterusnya saya masih di dunia bela diri. Kedepannya mungkin maupun ada event di dalam maupun di luar provinsi, bahkan kejuaraan dunia, insya Allah kita akan rebut semua bang.
0: Amin. Kamu ada cita-cita tersendiri gak? Kamu di bela diri tuh pengen bikin apa gitu?
1: Kalau untuk saat ini bang, kalau untuk saya saat ini, saya di bela diri ingin fokuskan prestasi saya juga bang. Ingin bawa tentunya nama baik keluarga, nama baik institusi, nama baik tim. Mau rebut di ajang nasional bahkan internasional.
0: Oke, luar biasa.
1: Itu target saya sih bang.
0: Target. Nah, target ini dalam waktu dekat ada bakal ikut kejuaraan lagi ya?
1: Ada bang.
0: Apa tuh?
1: Dalam waktu dekat kita akan ada kejuaraan kickstriking juga.
0: Kickstriking lagi.
1: Di luar provinsi, insya Allah.
0: Oh, ini 3 provinsi?
1: Enggak, di luar.
0: Di luar.
1: Di luar. Berarti di Jakarta tingkat nasional.
0: Nasional, insya Allah. Ya. Dari Jambi berapa orang?
1: Itu kurang lebih kita ada main di beberapa kelas yang harus kita persiapin sih.
0: Oke, ya. Berarti ada kelas-kelas ini ya?
1: Ada kelas-kelasnya.
0: Oke, ya, kita doakan semoga Bribda Emrean Afriansa bisa kembali membawa, tentunya membawa prestasi dan mengharumkan.
1: Amin.
0: Mengharumkan nama Jambi ya, tentunya.
1: Itu adalah impian saya sih bang sebenarnya, supaya anak-anak Jambi yang fokus di bidang bela diri maupun bidang apa yang mereka tekuni, ada jembatan mereka untuk berprestasi, untuk bersaing di nasional lah, Pak.
0: Amin.
1: Itu sih.
0: Oke, terima kasih Bribda Emrean Afriansa nih udah mampir sore hari ini ke Pro 2 RRI di Jambi, dan terima kasih juga buat teman-teman di Pro 2 RRI di Bengkulu di 105,1 FM, Pro 2 RRI di Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang di 91,6 FM yang udah dengerin kita sore hari ini. Tentunya bareng Bribda Emrean Afriansa, kita tunggu cerita.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

Sejarah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

ورجعوا إلى

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: FM dan udah balik lagi bareng aku Hafiz teman Pro 2 di Music Live Chat nih di Pro 2 FM Jambi dan tentunya di malam hari ini teman Pro 2 gak cuma di Jambi aja nih disiarkan ya tapi juga di RRI Bengkulu di 105,1 FM kemudian ada di RRI Bandar Lampung di 92,5 FM di Jambi tentunya di 90,9 FM Sungai Liat 105,5 FM dan RRI Palembang 91,6 FM nih dan seperti biasa kalau Music Live Chat berarti kita bakal ngobrol nih bareng musisi-musisi ya dan malam hari ini gak sendirian ya aku tentunya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 pria-pria apa ya nih gak tahu nih pria kece atau pria-pria kaya gak tahu nih kita tanya langsung deh kita udah bareng sama 7 pagi ya.
1: Halo.
0: Oh, halo
1: halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo
0: heboh nih heboh oke ya mas kan ada istilah nih tak ya. Kenal maka tak sayang, betul asik, ya?
1: Asik.
0: Boleh dong kenalan nih personil dari 7 pagi ini siapa aja dan bagian apa?
1: Oke baik, selamat malam semuanya. Tapi disclaimer dulu, kita tuh 7 pagi tanpa H.
0: 7 pagi?
1: Jadi lebih ke memang 7 menuju, jadi 7.
0: 7 pagi?
1: 7 pagi.
0: Oh, 7 jadi bukan tanpa H ya?

0: sampah. Ah, jadi sampah 7 pagi.
1: Kalau pakai hand bau ya.
0: Iya. Oke okay banget.
1: Oke. Boleh dong kenalan dong.
0: Oke, okay. Halo semuanya. Kenalin kami dari 7 pagi dan aku Imung okay. Sebagai vokalis.
1: Oke, okay. Terus ada siapa lagi nih?
0: Selanjutnya ada
2: aku Rafael sebagai keyboardis.
1: Oke, okay. Ada siapa lagi nih?
3: Aku Aka sebagai bassis.
1: Bassis.
4: Oke, okay, aku Lukman sebagai gitaris.
0: Hmm.
3: Aku Steven sebagai saksofonis.
1: Saksofon. Oke. Okay.
3: Saya Rohmo posisi saya drum.
1: Oke. Okay. Nah, itu dia. Itu dia para personil dari band 7 pagi dan aku agak sedikit ini. Saksofon ini kan kalian main ska atau gimana nih?
0: Oh enggak. Jadi memang jadi memang sebenarnya dia bukan saksofon aja.
1: Jadi
0: sebagai
1: tablis.
0: Enggak juga, gak tim hori aja.
1: Tim hori.
0: Jadi sebenarnya pegang banyak juga, ada okay. Gitar akustik juga. Okay. Jadi kita memang dia lebih ke joker sih.
1: Jadi kalau
0: ya, ya jadi kebetulannya mungkin dia bisa ngisi layar piano.
1: Oh. Nyemen bisa Bang Nyemen?
0: Nyemen bisa.
1: Ya, saya betul mau nambal rumah. Oke, okay, aku penasaran ini nih. 7 pagi. Oke, okay, kenapa namanya 7 pagi?
0: Kenapa namanya 7 pagi? Iya. Jadi
1: ini kalian para pria-pria morning person kah atau gimana nih?
0: Oh enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Malah sangat
1: oh enggak ya.
0: 7 pagi itu sangat tidak morning person sebenarnya.
1: Kenapa?
0: Jadi sebenarnya kita untuk di Jambi ini untuk terjun di dunia musik itu udah dari 2019 sebenarnya.
1: Oke, okay, 2019.
0: Tapi kita sebagai musisi kafe,
1: mm-hmm.
0: Kita main di reguleran kafe, main di wedding juga, main
1: okay.
0: Di event-event kecil maupun event besar.
1: Mm-hmm.
0: Yang penting ada waktunya.
1: Ada duit. Waktunya, itu yang penting ya.
0: Iya.
1: Ada fulus.
0: Tapi kita selama ini membawakan lagu orang lain itu dengan format yang sama,
1: okay.
0: Tapi dengan nama band yang berbeda. Jadi band kita yang khusus untuk reguleran kafe dan segala macamnya itu dengan nama Voiska.
1: Oke, okay, teman-teman Jambi pasti udah enggak asing lah ya.
0: Insyaallah kayaknya gak udah enggak asing.
1: Nah, Voiska udah sering kita lihat pamfletnya di mana-mana
0: udah sering banget.
1: Ngisi panggung-panggung besar juga kan.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau diingat-ingat paling berkesan ya dengan nama Voiska waktu itu main bareng siapa? Pernah main bareng artis yang udah nasional enggak sih?
0: Udah beberapa.
1: Paling ingat sama siapa yang paling berkesan deh dari masing-masing?
0: Kalau aku paling berkesan sama Giring.
1: Jadi
0: Niji.
1: Giring nih. Yakinkan aku Tuhan.
0: Oh, oh iya, benar-benar ya. Giring.
1: Giring. Kalau yang lain sama siapa nih? Mungkin pasti beda-beda nih.
0: Beda-beda.
1: Iya.
3: Kalau aku berkesan itu main sama Bams X Samson.
1: Bams Samson.
3: Iya, benar.
1: Kenapa berkesan itu?
3: Kebetulan dia artis pertama yang saya iringin pribadi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Kalau yang lain nih?
4: Kalau aku sih sama Samson.
1: Sama Samson.
4: Karena okay. Mungkin ngefans juga sama Bam Samsonnya.
1: Ngefans sama Samson dan ini ya Dahlia bukan? Nah, itu udah beda lagi. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau yang lain? Yang lain gimana nih? Pasti beda-beda dong. Dia masih mikir nih siapa ya gitu.
3: Kalau aku sudah banyak jadinya lupa.
1: Ini sombong amat gitu ya.
3: Tapi yang akan datang ini mau main sama Charlie kita.
1: Oh mau Charlie?
3: Ya.
1: Oke, Charlie Van Houten.
0: Charlie Van Houten, ya, benar.
1: Dia sendirian tuh ya?
3: Sendirian.
1: Oh
3: sendirian.
1: Okay, iya. Kebetulan kita di RRI Jambi ada yang ngefans banget tuh.
0: Oh iya,
1: sampai cekcok suaranya mirip tuh.
0: Asik.
3: Jangan lupa nonton.
1: Nanti kalau mau featuring boleh kok.
0: Boleh.
3: Kayak duduk paling depan ya.
1: Betul. Nah kalau dari saksofonisnya, apa nih?
5: Apa?
1: Dari saksofonis ini, ngefans apa? Yang pengalaman manggung bareng artis nasional yang paling berkesan nih? Sama siapa?
5: Belum
1: pernah. Waduh.
0: Dia belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Jadi memang beberapa kali kita main bareng artis dia enggak diajak. Enggak sih lebih ke waktunya aja dia memang enggak sempat.
1: Emang enggak sempat
0: waktunya.
1: Saya pikir nih ada grup tersendiri lagi nih enggak mau ngajak kamu.
0: Ada gitu. Sih.
1: Ada ya. Nah, yang terakhir nih dari Mas Tio Nugros.
0: Mas Romo.
1: Oh, Tio Nugros kan drummer.
5: Kalau secara personal sih, saya pribadi yang paling berkesan dulu pernah main bareng sama Judika di Jambi dulu.
1: Sama Judika, gimana rasanya ngeringin mas-mas Batak satu itu?
5: Sudah lama sih, waktu itu ada acara festivalan, festivalan Ragu Rohani.
1: Oke.
5: Kebetulan dapat juara kolaborasi sama Judika.
1: Sama Judika, keren. Berarti memang udah 7 pagi ini dari sebelumnya nama Voiska, terus 7 pagi memang udah jam terbangnya luar biasa nih ya. Nah terus kenapa berganti gitu?
0: Kalau ditanya banyak kenapa berganti ke 7 pagi, sebenarnya nama baru, kita pengen dengan konsisten yang baru karena untuk terjun ke dunia berkarya dengan membawakan karya sendiri, butuh konsistensi yang baik kan, dan itu kami mulai dari membentuk satu nama baru, bendera baru. Jadi kenapa namanya 7 pagi? Karena kita punya plan untuk berkarya, untuk membawakan lagu sendiri, terjun ke dunia industri. Itu obrolannya selalu di jam malam. Jadi dari jam tengah malam sampai hampir pagi. Itu. Dan hampir setiap hari habis setiap manggung kita selalu obrolin, Nah, dengan beberapa deadline konten yang ada di Poiska, ngebuat kita mungkin agak sedikit menghambat untuk berkarya lewat Poiska. Karena takut kontennya agak tumburan. Nah, jadi memang lebih ke kenapa kita fokusnya ke satu bendera baru. Jadi kalau misalnya 7 pagi berdiri dengan nama baru, isi kontennya full membawakan lagu karya sendiri.
1: Lagu karya sendiri.
0: Yang jelas kami tetap tetap kolaps bareng Voiska juga, karena beberapa masa kan, masa dari Voiska-nya yang kita butuhkan dari.
1: Berarti sejatinya nama Voiska sendiri tetap nggak di ini ya, nggak dibuang gitu aja.
0: Jadi kalau bahasa itunya, Voiska tempat kita cari duit, duitnya untuk 7 pagi, gitu ya.
1: Nama 7 pagi, tapi ini yang saya lihat kayaknya nggak ada satupun yang morning person ya.
0: Tidak ada.
1: Ini wajah-wajah bergadang semua.
0: Lebih
1: ini.
0: Lebih tepatnya 7 pagi itu bukan kita bangun,
1: jadi kita tidur.
0: Kita tidur.
1: Menarik, menarik. Nah, untuk 7 pagi sendiri ini kalian kan berarti dengan nama 7 pagi membawa bendera baru, berarti tentunya dengan membawakan karya-karya baru nih ya. Genre apa yang kalian pilih?
0: Kalau dibilang genre, kita juga bingung juga ya. Apalagi di dunia musik yang sekarang
1: universal ya.
0: Universal, genrenya tuh luas gitu. Jadi memang lebih ke 7 pagi tuh kita berusaha untuk menghasilkan karya-karya yang jujur aja. Jadi apa gitu ya? Apa karya yang terlintas dalam diri kita dengan basic kita masing-masing adalah pemain band reguler, dengan memainkan dengan hampir 7 tahun kita main beberapa genre all around. Nah, disitulah nanti kita bisa menghasilkan karya yang jujur dengan imajinasi kita masing-masing gitu. Jadi terciptalah genre yang mungkin bisa folk, bisa alternatif, bisa alternatif pop rock, ya tergantung kebutuhan dari lagu yang bakal kita rilis ya.
1: Buat masing-masing dari 7 pagi deh, musik tuh punya arti apa sih bagi kalian gitu? Apalagi dengan sekarang membawa nama bendera baru, tentunya dengan karya baru ya. Apa deh arti musik bagi kalian pribadi gitu?
0: Dimulai dari siapa dulu?
1: Bebas deh kita mah. Kumbimba dulu.
0: Nah, coba pemain saksofonis.
1: Dia
0: enggak pernah ngiringin artis.
1: Enggak pernah ngiringin artis itu dia. Jahat banget deh.
0: Mana tahu harapannya bisa ngiringin artis kan.
1: Benar.
0: Setelah ini.
1: Setelah ini, betul.
6: Artinya buat aku menyenangkan.
1: Menyenangkan. Semenyenangkan apa itu?
6: Menyenangkan
1: dia?
6: Bisa jadi.
1: Emang sudah ada? Kenapa jadi entertainment? menyenangkan. Kalau yang lain nih?
4: Kalau untuk aku pribadi sih, musik itu hidup.
1: Hidup?
4: Iya,
1: hidup. Music jadi, for life, life for music ya?
4: Iya. Jadi mungkin kalau sehari itu nggak nggak menikmati musik tuh kayak kosong gitu.
1: Kosong gitu ya. Sehari tanpa musik atau sehari tanpa dia?
4: Sehari tanpa musik.
1: Oke. Apa tuh? Ayo.
4: Sehari tanpa musik mungkin bisa.
1: Tanpa doi nggak bisa ya? Kalau yang lain deh nih. Arti musik bagi para personil 7 pagi.
7: Arti musik menurut saya itu meluangkan isi hati.
1: Oke, meluangkan isi hati.
7: Ya.
1: Banyak masalah terpendam enggak kan?
0: Enggak lah. Bisa jadi.
7: Itu kan kebanyakan orang kan untuk meluangkan isi hati ya, melalui lagu.
1: Gitu. Iya, betul.
0: Rafael.
1: Segitu ya.
2: Musik
1: bagi panjang nih.
2: Enggak. Singkat saja.
1: Betul.
2: Musik itu bagi saya jiwa.
1: Oh, soul.
2: Soul. Ya. Jadi apapun yang saya mainkan dalam piano karena saya keyboardis, enggak mungkin saya main drum. Itu adalah bisa dibilang gambaran dari jiwa saya.
1: Wow, keren. Siapa inspirasi main keyboardnya?
2: Martin Siahaan.
1: Wow, okay.
2: Kalian pasti tidak tahu.
1: Wow, Martin Siahaan. Martin Siahaan, pasti orang Jawa kan?
2: Benar. Dia lahir di Surabaya memang.
1: Di Surabaya.
0: Surabaya ya benar
1: dari
0: lagi.
1: Dari Mas Drummer kita
0: lagi.
1: Dari Mas Drummer nih.
5: Musik buat saya sih hidup juga, Mas.
1: Hidup
5: karena
1: juga. Ini ikutan atau gimana?
5: Enggak. Tapi memang kebetulan sama juga.
1: Sama.
5: Teman saya Lukman, buat saya pribadi juga musik itu hidup. Karena berapa tahun belakangan ini, memang dari musik memang saya hidup. Untuk keluarga saya juga
1: dari musik. Wow, ini berarti memang perjalanan panjang ya dari awal-awal sebelumnya Voiska, kemudian sekarang 7 pagi. Udah berdiri dari tahun berapa? 2000.
0: Kalau kita ngeband barengnya itu dari 2019.
1: Udah 7 tahun ya.
0: 7 tahun. Tapi kalau untuk Bendera 7 paginya sendiri itu baru rilis satu bulan belakangan ini.
1: Tapi dengan 7 tahun tadi ya bukan waktu yang sebentar. Gitu ya. Pasti banyak suka duka yang dilewatin ya. Nanti Kamar Radio FM dimanapun itu, baik yang di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga di Palembang, nanti kita bakal balik lagi ngobrol di bareng 7 pagi. Nanti bakal kita ulik nih, katanya sudah punya lagu baru. Nanti bakal kita bahas lagu barunya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat Special Edition Belajar Sumba.

0: Kamu masih mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba.
1: Oke teman-teman Prodipem, balik lagi masih di Music Live Chat Special Edition Belajar Sumba. Nih disiarin di Jambi di 90,9 FM, RRI Bengkulu di 105,1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng 7 pagi. Saya masih agak disclaimer aja sih sebenarnya sedikit. Ini kan para begadang, kenapa 7 pagi gitu namanya? Kenapa enggak 7 malam aja gitu? Agak sedikit bertentangan gitu ya.
2: 7 malam masih OTW.
1: Masih OTW ya.
2: Masih OTW.
1: Nah, ini aku pengen nanya nih. Kan kalian kan pasti ada latihan segala macam. Aku pengen tahu deh, yang paling sering telat datang siapa?
3: Oh.
1: Itu tiduran aja enggak apa-apa.
2: Ya, kelihatlah dari
1: wajah ya.
2: Enggak, yang enggak yang rezekinya enggak pernah ngiringin artis.
1: Oh iya.
2: Iya kan? Ya kan, sesuatu yang kita capai pasti karena disiplinnya baik kan.
1: Betul. Jadi usaha itu kan tidak pernah mengkhianati hasil ya.
2: Iya, tapi udah mulai baikan lagi.
1: Udah mulai baik. Oke. Mas, ini terlambatnya kenapa? Nganterin doi dulu apa gimana gitu? Kenapa sering terlambat nih kan? Sering telat nih.
2: Karena memang sibuk banget dia.
1: Memang sibuk banget. Bukan CEO yang menyamar.
2: Bukan, dia memang menyibukkan diri sendiri.
1: Oke. Terlambatnya masih inilah ya, tapi kan.
2: Masih aman-aman aja.
1: Masih aman, enggak yang sampai 1 jam kan?
2: Enggak lah. Enggak. Memang kalau apalagi untuk latihan, kalau kita sih memang disiplinnya kuat ya, apalagi untuk latihan ya.
1: Oke.
2: Jadi memang
1: ada nggak misalkan latihan jam 4 baru OTW itu ada kan?
2: Oh ada.
1: Ada.
2: Ada. Ya. Ada.
1: Siapa tuh?
2: Hah? Sudah nggak lagi sih.
1: Oke. Biasa kalau dalam band itu biasa. Yang penting jangan sampai telat datang manggung itu aja.
2: Itu sih yang penting benar.
1: Itu yang penting. Nah, kan udah terbentuk dari 2019 nih, udah pasti perjalanan kalian sebagai aseband itu udah panjang lah ya. Momen ada nggak momen-momen unik gitu selama kalian manggung, ada nggak yang paling berkesan? Mungkin pernah salah masuk lagu, salah tiba-tiba metronomnya lari gitu.
2: Itu kalau salah masuk lagu nggak unik sih itu.
1: Jadi itu apa? itu lebih ke malu sih. Pernah nggak Nabi?
2: Apa ya kalau unik ada nggak?
1: Pernah
2: ada
1: pernah
2: apa lupa aku.
4: Jadi waktu itu lagi weddingan.
1: Oke. Okay.
4: Event wedding.
1: Open.
4: Kita lagi check sound. Tiba-tiba panggungnya itu rubuh.
1: Panggung itu jatuh
2: asli sih.
1: Itu sebentar, itu kelebihan bobot atau gimana tuh?
4: Saya tidak tahu juga.
2: Nggak tahu juga. Emang naas sih.
1: Tapi
4: itu yang paling unik.
2: Kalau unik itu kayaknya paling unik. Benar, itu paling
1: itu
2: unik.
1: Bisa roboh nggak kuat panggungnya
2: kayaknya. Memang apa ya,
1: proper di gedung kan?
2: Enggak, di rumah.
1: Oh,
2: mungkin ya. Proper panggungnya aja mungkin.
1: Mungkin proper panggung. Ini abis itu ada yang salah-salah.
4: Sebelah kiri. Dosanya banyak.
1: Jadi mau saya tanya ini keberatan badan apa keberatan dosa?
2: Dosa kan. Bisa jadi.
1: Bisa jadi keberatan dosa ya. Oke, itu pernah panggungnya turun berarti ya.
2: Rubuh.
1: Habis itu gimana?
2: Ya agak break ya. Nungguin.
1: Berarti bukan pas lagi perform kan?
2: Lagi check sound.
1: Lagi check sound ya. Oke.
2: Okay.
1: Betul lagi check sound. Terus tiba-tiba akhirnya tertunda berapa lama tuh?
4: Paling 15 menit dah.
2: Ya, naikin pas setengah jam sih.
4: Ya. Setengah jam enggak.
2: Karena panitianya ramai banget
1: ya. Oh, berarti ya inilah ya maksudnya juga panitianya proper nih.
2: Bagus.
1: Panitianya bagus. Iya, itu yang gacor ya. Nah, kan tadi dari bahasi kalian udah punya satu apa?
2: Single.
1: Udah punya single ya? Udah berapa ngeluarin single?
2: Kalau yang udah rilis baru satu.
1: Baru satu. Oke, judulnya apa tuh?
2: Judulnya Lucu.
1: Lucu.
2: Ya.
1: Wow. Kenapa? Kenapa judul? Tentang apa lagunya nih?
2: Tentang hidup yang udah terlanjur lucu aja sih.
1: Oke. Ini aku masih belum sampai nih. Hidup terlanjur lucu itu maksudnya gimana tuh?
4: Jadi kalau untuk kisah lagu ini sendiri tuh untuk orang yang udah sering hidup dengan penuh tekanan, dengan apalagi untuk orang-orang yang selalu mementingkan omongan orang lain.
1: Oh iya.
4: Jadi udah terlanjur banyak ngikutin omongan orang lain, sehingga dia menjalani hidup yang sulit. Dan lebih ke tetap berjuang aja, tetap bertahan aja gitu. Karena dari setiap perjalanan itu pasti gak ada yang sia-sia. Karena setiap luka pasti ada arti, ada janji. Boleh. Dan ada di liriknya juga. Jadi lebih tepatnya jangan lupa untuk menertawakan hidup kita sendiri.
1: Ini yang nulis siapa lagunya?
4: Kebetulan yang nulis saya sendiri.
1: Berarti ini kisah sendiri apa gimana nih?
4: Bisa dibilang kisah sendiri.
1: Bisa dibilang kisah sendiri.
4: Bisa dibilang kisah sendiri.
1: Selucu apa sih berarti hidup mas-mas ini?
4: Selucu apa sih? Tapi sebenarnya karena perjalanan hidup aku tuh hampir seperempat ya. Seperempat dari hidup aku tuh di band ini. Jadi memang masuk di kisah aku sama kawan-kawan ngerintis band ini. Ngerintis dari awal kami ya dikucilkan, direndahkan.
1: Waduh. Pernah gak manggung gak ada yang nonton gitu?
4: Waduh, jadi dulu tuh kami adalah satu-satunya band yang jobnya nggak ada. Latihannya tiap minggu.
1: Latihan tiap minggu tapi jobnya nggak dimasuk.
4: Nggak ada.
1: Itu gimana tuh? Sempet terpikir mau bubar nggak? Sempet terpikir mau bubar nggak waktu itu?
4: Kita nggak sempat mau, mungkin kalau dibilang bubar sih nggak. Lebih ke coba cari jalan masing-masing dulu.
1: Ngapain aja tuh pada saat itu, masa pertapaan tuh ya?
4: Iya.
1: Ngapain aja tuh mungkin?
4: Ada sebagian yang kerja, ada sebagian yang gabung sama band lain. Waktu itu, ya kan?
1: Ada yang buka bengkel mungkin?
4: Buka bengkel nggak sempat.
1: Nggak sempat juga kan?
4: Ada yang tadinya nggak kerja jadi kerja dulu. Sampai tapi tetap punya PC-nya itu,
1: tetap bareng
4: latihan, tetap kita tetap upgrade diri sendiri gitu. Jadi di saat kita dapat tempat untuk kita manggung, kita adalah band yang udah siap. Jadi bukan ketika ada manggung baru kita sebut mau bawa lagu apa enggak.
1: Tapi berarti udah prepare lah ya.
4: Udah prepare. Jadi memang kita udah nyiapin kita mau ngapain nih ketika kita ada job. Sampai job itu dapat kita udah siap.
1: Keren ya. Udah dinamika apa? Naik turunnya luar biasa nih. Nah, balik lagi nih ke single lucu tadi nih. Proses kreatifnya tuh gimana tuh? Proses kreatif pembuatan lagu lucu ini sendiri.
4: Kreatifnya sih ya karena kami ketemunya hampir setiap hari ya.
1: Jadi bosan nggak mas? Bosan nggak?
4: Waduh.
1: Bosan
4: pasti. Bosan banget.
1: Aduh, ini orang lagi yang dikulatin. Bosan nggak?
4: Nggak juga. Makanya bosan sih bosan. Makanya gak? Kita kayak ngimprovisasi anja. Boleh nggak sih ngomong gitu? Maksudnya kalau kita ngobrol, maksudnya setiap hari ketemu, kalau nggak ada menghasilkan sesuatu apapun itu, misal kayak obrolan yang positif, terus mimpi yang positif, terus kita besok mau ngapain, makanya agak sayang banget kalau kita kayak gitu, makanya setiap ketemu nanti habis manggung ngumpul evaluasi, ini aku udah lagu nih, coba digarap dulu deh, dinaikin semua masing-masing. Gimana kalau kita gini lagunya ini aja, ngobrol gimana nanti semua kasih
1: idenya
4: masing-masing di lagu itu gitu.
1: Ada kesulitan nggak kemarin ngisi dari personil masing-masing nih, ngisi setiap part lagu lucu ini nih?
4: Kalau nggak tahu ya, kalau menurut aku sih teman-teman lebih ke memang benar-benar enjoy aja sih. Karena kalau aku sih sempat sharing sama kawan-kawan bahwa semakin kita ngejar kesempurnaan, niatnya nggak jadi-jadi.
1: Karena sempurna kan hanya milik Allah.
4: Allah dan
1: Andy Wakeborn. Betul kan?
4: Tapi tetap kita kasih imajinasi dari masing-masing atau ide-ide dari kawan-kawan tuh.
1: Ngumpul di satu karya. Nah, melalui lagu lucu ini nih, apa yang mau kalian sampaikan ke pendengar kalian nih, ke fans-fans kalian deh?
4: Itu kayaknya Stephen sih yang jawab.
1: Wah, kayak berat ini kayak panjang nih. Ya udah nanti kita bikin sampai jam 2 subuh lah ya.
3: Boleh, boleh. Kalau untuk makna lagu buat teman-teman yang dengar tentang lagu kita, walaupun kita mendengar dan meresapi omongan orang, seberat apapun hidup kita, bahkan sampai pusing mikirin hidup kita, percayalah semuanya tak akan ada yang sia-sia. Wow. Semuanya pasti punya arti dan punya janji.
1: Wah, sedap. Gitu. Tuh, jadi jangan pernah dengerin ini ya, omongan netizen ya.
2: Ya, betul.
1: Lebih tepatnya. Terkadang memang netizen tuh enggak terima.
2: Ya, karena omongan orang kan kebanyakan omongan orang hanya mau ngomentarin seberapa tapi, layak kamu.
1: Iya, tapi tidak berkaca.
2: Tidak berkaca.
1: Gitu ya.
2: Jadi omongan orang hanya menilai seberapa layak kamu, padahal seberapa layak kamu itu hanya kamu yang tahu.
1: Wow, itu aja sih. Itu dia single pertama ya.
2: Single pertama.
1: Single pertama. Udah rilis kapan tuh?
2: Kita rilis kemarin tanggal 25 Mei.
1: 25 Mei udah bisa didengerin di mana?
2: Sudah bisa didengerin di semua DSP platform musik.
1: Wow.
2: Di YouTube, Spotify dan
1: semua sudah ada semua ya, bisa udah bisa diorder langsung.
2: Alhamdulillah sudah ada.
1: Oke, teman Bro 2 ini di RRI Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Ilet dan Palembang. Kita dengerin ya single dari 7 pagi dengan Lucu.

0: kamu masih mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba.
1: Oke, balik lagi di Music Live Chat Special Edition di Belajar Sumba yang disiarkan juga langsung nih di Pro 2 RRI Jambi 90,9 FM, Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM, di Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng 7 pagi. Tapi personilnya 6 orang nih, kurang 1 nih.
2: Kurang 1.
1: Aturan tambah 1 lagi.
2: Makanya
1: biar jadi 7 manusia.
2: Karena memang tidak ada yang sempurna.
1: Jangan.
2: Di situ kita ngajak tahu bahwa 7 itu enggak selalu 7.
1: Jadi iya.
2: 7 terlalu sempurna.
1: Terlalu sempurna. Jadi kalian 6 aja gitu ya. Oh,
2: jadi kayak riset-riset gitu kan.
1: 6
2: dari 7 orang.
1: Riset juga dia. Oke. Kedepannya nih, kalian mau bikin single lagi atau mungkin ada rencana mau bikin album gak nih? Kira-kira kedepannya nih, 7 pagi nih.
2: Kalau dibilang mau panjang, kita pasti pengen punya mini album dulu.
1: Iya, mini album. Okay.
2: Mini album dulu, tapi untuk terus mengudara. Mungkin kita bakal rilis single-single dulu di tahun ini.
1: Oke, rencana tahun 2026 ini mau berapa nih? 2, 3?
2: Targetnya sih 5 sih. Targetnya 5.
1: Kalau 5 udah jadi mini album dong berarti ya?
2: Bisa jadi.
1: Iya, oke. Okay. Sudah ada konsepnya nih berarti?
2: Beberapa lagu sudah.
1: Sudah, oke. Okay. Mengusung tema apa nih? Kalau tadi kan biar lebih semangat hidup ya. Apakah ini ada tema mungkin persahabatan, cinta atau apa nih?
2: Kalau kemarin hasil terakhir kita sharing, kita memang benar-benar karena kita tadi tujuannya jujur aja.
1: Iya.
2: Jujur, jadi dari semua masing-masing teman-teman pasti mereka punya kisah.
1: Iya.
2: Punya beberapa lirik atau sajak kata-kata yang mungkin bisa dijadiin lagu. Jadi bebas mau temanya apa aja. Makanya kita targetin di bulan ini, di tahun ini tuh insyaallah kita lebih ke rilis single dulu. Jadi karena kita jujur, jadi apa yang ada di kita, ya udah kita buang aja ke karya gitu.
1: Okay.
2: Apakah nanti lagunya tentang kehidupan, tentang percintaan, ya kan? Bisa jadi juga tentang persahabatan, okay, tentang perjuangan kan. Tapi untuk lagu kedua yang insya Allah rilis masih sekitaran kehidupan ya.
1: Seputar kehidupan. Kira-kira kapan tuh? Ada gambaran nggak kapan dirilisnya? Ya?
2: Kalau target sih kita bulan 8 sudah rilis.
1: Harus single kedua nih ya?
2: Maunya. Bulan 8 tuh udah paling maksimal sih.
1: Udah paling maksimal.
2: Soalnya bulan ini kita udah mulai garap workshopnya juga kan.
1: Oke. Nah, melalui single-single kalian yang mungkin lebih banyak berkutat tentang kehidupan pribadi nih ya. Apa nih yang mau kalian sampaikan nih kepada para pendengar melalui karya-karya kalian, terus mungkin untuk di first ya, mini album pertama ini nih. Mungkin biar pendengar kalian lebih semangatkah menjalani kehidupan atau apa tuh?
2: Ada yang mau jawab gak?
1: Kayaknya bebannya berat semua ini.
2: Sebenarnya sih memang karena kami berdiri di, maksudnya tetap bertahan di dunia itu memang
1: yeah,
2: salah satunya bentuk perjuangan gitu, bentuk konsistensi yang kami jalanin.
1: Okay.
2: Karena sejauh ini kami memang ngejalanin sesuatu yang sulit banget. Sulit, banyak cobaan-cobaan gitu.
1: Pasti
2: banyak namanya, cobaan.
1: Namanya roda kan berputar ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berputar. Kalau nggak mau berputar ya kita ganjel ya.
2: Iya. Yeah. intinya yang ingin kami sampaikan kepada seluruh pendengar ya, apalagi mungkin buat teman-teman yang ngedengerin karya kami, intinya tetap jaga solidaritas, kekeluargaan, terus tetaplah berjuang, terus tetaplah ngelakuin sesuatu yang mudah, karena sesuatu yang sulit adalah sesuatu yang mudah yang dilakukan berkali-kali.
1: Wah, sedap. Quotes hari ini nih ya.
2: Quotes hari ini.
1: Oke, okay. Nah, mungkin kan bakal bikin album juga nih kan, perjalanan juga masih panjang nih. Apa yang pengen kalian bikin gini buat musik itu sendiri deh dari 7 pagi? Mungkin pengen punya karya yang bisa mendunia atau apa tuh? ada inovasi apa nih bagi untuk kalian gitu? Pengen bikin apa nih untuk musik itu sendiri gitu? Big dreamnya deh, big dream 7
2: kalau
1: pagi untuk musik.
2: Mungkin kita punya mimpi masing-masing ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau aku pribadi, saya pengen karya saya gitu sama band saya gitu. Mimpinya adalah bukan hanya bisa didengarkan secara di telinga atau apa, tapi pengen dilihat secara visual atau mungkin dalam bentuk film.
1: Wow, oke, mungkin jadi soundtrack kali ya.
2: Ya, betul aja.
1: Oke, someday kayak, tapi memang manifesting tuh nyata ya. Mungkin kayak kita nonton film apa, someday mungkin laguku bakal ada di film apa gitu ya. Gitu.
2: Ya.
1: Doa-doa baik, apa, omongan-omongan baik itu kan jadi doa ya.
2: Iya,
1: ya, benar. Nah, kalau yang lain apa nih? Ini dari vokalisnya tadi, kalau yang lain? Big dreamnya apa nih untuk musik itu sendiri nih?
3: Itu tadi salah satunya.
1: Satunya.
3: Yang lain lagi
1: ngiringin artis besar enggak?
3: Kan nanti bakal jadi artis besar. Jadi.
1: Amin.
3: Mungkin dari karya-karya kami juga sebagian besar bakal lahir dari cerita-cerita kami. Cerita-cerita kami yang kami tuang dalam bentuk lagu tuh memberikan pesan kepada banyak orang tentang arti hidup, tentang nilai, tentang kebaikan, dan tentang semangat.
1: Oke, yang lain deh.
4: Jeng jeng.
1: Oke, terakhir nih, ya perwakilan. Big dream ya nih, big dream untuk musik itu sendiri dari 7 pagi.
4: Big dreamnya semoga dikenal orang banyak, terkenal, banyak duit. Dan jangan lupa touringnya pakai HS warna hitam.
1: Tour ya, bukan touringnya.
4: Cocok.
1: Tour.
4: Bukan touringnya.
1: Terus garis bawah lagi ya?
2: Iya, tour. Tapi sebenarnya kalau tour itu mimpi besar yang pengen kita capai segera sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, jadi mungkin kayak
1: wishlist ya. Ya benar,
2: wishlist kita
1: tour ya, bukan dulu. Bukan touring ya,
2: bukan
1: ya, touring pakai Vespa dong
2: ya, masa pakai HS hitam ya, touring
1: nggak mungkin kan.
2: Iya kan.
1: Oke, kita sekali ini closing nih buat mungkin pesan dari 7 pagi mungkin buat teman-teman dari yang dengerin nih, nggak cuma di Jambi tapi di Bengkulu, Bandar Lampung, Sengilet, dan Palembang. Mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai merilis entahkah itu mungkin solois atau mungkin dalam seperti kalian bentuk format band nih, harus ngelakuin apa gitu, pesannya deh.
2: Kalau dari saya pribadi, jangan dengerin omongan kanan dan kiri. Jangan minta pendapat pada orang ketika lagumu belum rilis. Rilis aja dulu.
1: Oke. Perwakilan deh dari yang tegan, dari vokalis nih, perwakilan personil lain deh, mewakili satu.
5: Mungkin selesaikan aja proyeknya. Kalau ada proyek, ada pengen buat lagu atau apapun itu, selesain aja. Enggak, ya betul, enggak usah dengerin omongan orang. Karena mereka juga belum tentu support kita. Yeah. Lagunya rilis juga mereka belum tentu support kita. Karena yang tahu hasilnya kita sendiri. Dan menikmatinya untuk pertama kali pasti kita sendiri. Gitu.
1: Wow, oke, sedap. Itu dia nih ya, tips dan juga pesan nih buat teman-teman di Jambi, Bandar Lampung, Bengkulu, Sengilet, dan Palembang, yang buat kalian yang mungkin baru mau mulai terjun ke dunia entertain, khususnya ke dunia musik tuh. Jangan dengerin kiri kanan, jangan dengerin netizen. Percaya aja sama diri kalian masing-masing.
2: Betul.
1: Iya. Oke. Sama Prodo FM, semua yang ada di Prodo Area di Bengkulu di 105,1 FM, Bandar Lampung di 92,5 FM, Prodo Area di Jambi 90,9 FM, Prodo Area di Sungai Liat 105,5 FM, dan Prodo RRI Palembang 91,6 FM. Terima kasih udah dengerin kita di malam hari ini, dan bareng aku Hafiz dan juga bareng
6: 7 pagi.
1: Terima kasih nih udah mampir.
2: Terima kasih.
1: Ya, mungkin nanti lain waktu bisa datang lagi mungkin dengan album terbarunya nanti. Karya terbaru. Nanti mungkin ada cerita dari saksofonnya udah ngiringin artis nanti ya.
2: Asik.
1: Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di Music Live Chat di edisi Beradio Sumba berikutnya. Kalau gitu aku Hafiz pamit. Bye bye.

Selamat malam FM Pro 2 RS Pengelia, teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2 ya. Kali ini bareng Hani di malam minggunya. Malam minggu teman Pro 2 ya, kita edisi Sabtu nih 20 Juni 2026 dijaga malamnya. Hani akan menemani kamu nih dari pukul 8 sampai pukul 12 malam nanti. Dan Hani ada apa nih di jaga malam kali ini di malam minggu ini? Ada obrolan komunitas, akan ada bahas seputar film ya, dan juga cerita penutup hari pastinya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi bepergian ya malam minggu ini bareng teman, bareng keluarga, bareng pacar, pokoknya tetap stay safe di jalan, stay healthy dan stay happy. Pantau Hani di jalan-jalan obat ya, di jalan 2 sudah lihat ini ramai sekali teman Pro 2 ya, mobil dan motor, ada yang mau ke arah Pangkal Pinang, ada yang mau ke arah Blinyu, ada yang mau kemana nih, coffee shop kali ya. Dan teman Pro 2 ini ada lagu Slow Dancing in the Dark.

FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2. Dan di Jaga Malam kali ini kita dibuka dengan obrolan di komunitas. Nah, di obrolan komunitas kali ini, teman Pro 2, ini ada salah satu komunitas di Bogor, teman Pro 2. Ini komunitas satwa liar, di mana mereka ini menggelar edukasi konservasi satwa liar nih setiap pekannya, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, Kota Bogor ini enggak hanya menjadi magnet ya bagi wisatawan ya karena kuliner dan keindahan alamnya. Namun kini juga menjadi pusat berkembangnya gerakan edukasi satwa liar. Nah, ngomongin Bogor, ini keinget soto Bogor. Karena enak sekali ya, teman Pro 2 ya, soto Bogor itu recommended banget ya buat kamu ya. Anyways, teman Pro 2, balik lagi ke topiknya ya. Nah, ini ada sejumlah komunitas pecinta satwa liar di wilayah ini secara rutin mengadakan kegiatan edukasi dan pameran untuk meningkatkan kepedulian masyarakat ya terhadap kelestarian fauna dan lingkungan hidup. Jadi komunitas ini bukan buat koleksi satwa liar ya, melainkan ini adalah edukasi dan pameran seni untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian fauna dan lingkungan hidup. Jadi mereka menyebarkan awareness kepada masyarakat ya tentang kelestarian fauna, teman-teman berdua ya, yang mungkin sebagiannya udah terancam punah. Nah, melalui kegiatan ini masyarakat ini diajak untuk berinteraksi langsung nih dengan berbagai jenis hewan, mulai dari reptil seperti ular piton dan iguana, ada juga kadal hingga mamalia kecil seperti musang ya. Dan gak hanya sekedar melihat, pengunjung juga dibekali informasi mendalam nih mengenai karakter, perilaku habitat aslinya serta cara memperlakukan hewan-hewan tersebut dengan benar. Nah, ini Hanin excited sekali kalau bahas hewan ya, karena Hanin sangat suka lihat hewan karena mereka gemoy. Gemoy sekali tuh nomor 2 ya. Nah, nomor 2, ini perwakilan komunitas satwa liar ini menyatakan bahwa inisiatif ini bukan hanya sekedar berkumpulnya para pecinta hewan ya, melainkan ruang pembelajaran nih bagi khalayak umum terutama anak-anak ya, di mana tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa peduli nih terhadap satwa sejak dini, agar kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem ini dapat terjaga hingga generasi mendatang. Nah, ini benar sekali teman-teman berdua ya, ini kecintaan, menumbuhkan kecintaan terhadap hewan, hewan apapun itu, ini emang penting banget ditanamkan sejak dini ya pada anak-anak. Dan mostly ya sekarang parenting sekarang tuh kayak udah mengajarkan anaknya untuk sensor gitu ya. Jadi kayak mereka elus-elus, harus baik kepada hewan. Ya begitulah teman Pro 2 ya, karena emang kalau ditanam sejak dini teman Pro 2 ya, nanti di masa yang akan datang mereka akan terbiasa untuk mencintai hewan, teman Pro 2 ya. Ini juga cinta hewan. Nah, ini perwakilan komunitas ini Daryl nih namanya ya, teman Pro 2 ya. Dia bilang nih, mereka rutin banget mengadakan edukasi mingguan ya, biasanya di pagi atau sore hari nih. Mereka memiliki tim yang bertugas memberikan pemahaman kepada warga tentang hewan-hewan yang mungkin bagi orang awam tuh dianggap asing atau menakutkan. Ini biar kamu gak takut dan tidak asing lagi tentang hewan ini. Jadi kamu sekalian belajar melawan rasa takut ya, sekalian juga belajar ilmu pengetahuan baru, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih bersama nih, Han, boleh banget tanggapannya terkait komunitas satwa liar ini gimana menurut kamu? Apakah ini sangat apa ya, pandangan kamu terhadap komunitas ini dalam memberi edukasi kepada masyarakat? Boleh banget di WhatsApp di 0812-7722-1055. Dan Han mau hadirkan lagu nih buat nemenin perjalanan kamu lagi malam minggu mungkin ya. Dan di rumah aja, yang ada di rumah aja, ini ada lagu dari Ariana Grande, Head That I Made You Love Me.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
1: Dan Prodo masih bareng Hani nih ya di Jaga Malamnya. Dan masih membahas seputar komunitas satwa liar dan Prodo ya di Bogor dan Prodo ya. Dan di sini tadi Daryl sebagai salah satu anggota komunitasnya bilang emang rutin banget ya gak edukasi masyarakat setiap minggu sekali. Tuan Prodo ya, selain pengenalan jenis satwa ya, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi nih bagi warga apabila menemukan hewan pembohong di sekitar lingkungan tempat tinggal. Nah, masyarakat diimbau untuk tidak menangkap atau melukai satwa liar ini secara sembarangan. Dan sebaliknya, mereka mengajarkan langkah-langkah penanganan yang tepat nih agar gak membahayakan manusia maupun satwa itu sendiri. Jadi jangan jadi pahlawan kesiangan atau berdua ya, gak tahu caranya, gak tahu aturannya cara menangkapnya gimana, kamu kena ini sama hewan liarnya. Jadi hati-hati dan pastinya kamu harus tahu dulu nih gimana penanganannya, atau mungkin serahkan langsung ke profesionalnya. Dan nomor 2, antusiasme warga juga sangat tinggi teman berdua ya, sangat tinggi sekali dalam setiap sesi yang digelar. Dan di sini juga banyak pengunjung yang memanfaatkan kesempatan ini ternyata untuk berkonsultasi langsung nih dengan para pegiat satwa mengenai jenis-jenis hewan yang mereka temui di alam liar. Nah, salah satu pengunjung Sahal menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat positif sekali ya, terutama dalam memberikan wawasan baru nih bagi anak-anak yang belum mengenal satwa liar. Katanya kegiatan ini bagus nih sebagai sarana edukasi, apalagi untuk anak-anak yang mungkin belum mengenal hewan. Dan pastinya Tuan Prodo, dengan adanya kegerakan rutin ini ya, masyarakat juga berharap hubungan antara manusia dan satwa liar ini dapat terjalin lebih harmonis ya, dimana pendidikan juga dipandang sebagai langkah yang penting nih agar kesadaran konservasi ini tumbuh di tengah masyarakat luas demi menjaga keberlangsungan alam. Ini sangat positif sekali ya kegiatan ini Tuan Prodo ya, apalagi kalau kita membahas seputar komunitas, karena komunitas ini adalah salah satu wadah buat kamu untuk mengekspresikan diri Tuan Prodo ya. Kamu mau belajar suatu hal yang baru dari komunitas inilah Tuan Prodo. Dan Tuan Prodo masih bersama Hani nih ya Tuan Prodo ya di Jaga Malamnya, dan Hani akan nemenin kamu sampai pukul 12 malam nanti. Kali ini akan ada lagu dari Hold Me and You.
2: It's one small step for man.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Wow, Giat! Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
5: Ih, bahasa apa sih itu?
6: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Saat ini jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Untuk berdua kita udah bahas seputar komunitas satwa liar di Bogor. Nomor 2 ya, di mana mereka mengedukasi masyarakat nih seputar satwa liar. Dan pastinya melalui konsistensi gerakan edukasi dari komunitas satwa di Bogor ini, benih-benih kepedulian kini tengah ditanamkan nih pada generasi muda. Dan pastinya nomor 2, menjaga kelestarian alam ini bukan lagi sekedar tugas para ahli-ahli nomor 2 ya, melainkan tanggung jawab bersama yang dimulai dari rasa kenal, sayang, dan pastinya peduli sejak dini demi bumi yang tetap lestari bagi masa depan. Betul nomor 2, jangan lupa menjaga bumi, menjaga flora, menjaga faunanya nomor 2 ya, biar generasi-generasi kita nanti bisa menikmati keindahannya. Dan nomor 2 ini ada lagu spesial buat kamu di bulan Juni ya, dan satu hari di bulan Juni dari Tulus.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya.

FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2 ya. Dan kali ini di segmen film nih, teman Pro 2 ya, ini mau bahas salah satu beberapa film, teman Pro 2 ya. Beberapa film yang mungkin relate banget buat kamu anak muda, terutama buat sandwich generation, teman Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu yang penasaran juga, teman Pro 2, kamu mungkin juga relate, teman Pro 2 ya. Pastinya ngomongin sandwich generation ini pastilah bukan hal yang mudah, teman Pro 2 ya, buat seseorang menjadi sandwich generation, di mana seseorang itu harus menanggung kebutuhan orang tua sekaligus memikirkan masa depan diri sendiri. Wah, ini udah bahasan filmnya agak berat ya. Bahkan terkadang juga membantu saudara atau anggota keluarga lainnya. Nah, tekanan finansial, rasa tanggung jawab, dan keinginan untuk mengejar impian pribadi ini emang sering banget ya bertabrakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebab itulah tema sandwich generation belakangan ini, teman berdua ya, semakin sering nih diangkat dalam film Indonesia. Nah, karena ini dianggap dekat nih dengan realita sebanyak orang. Mungkin dari kamu juga ada yang jadi sandwich generation, teman berdua ya. Nah, melalui berbagai cerita yang hangat pastinya dan terkadang penuh konflik, film-film ini berhasil mencuri hati penontonnya ya, teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 juga, ini sebenarnya ada beberapa, teman Pro 2, ada banyak banget film Indonesia yang bertemakan sandwich generation, teman Pro 2 ya. Pastinya buat teman Pro 2 yang merasa dirinya sandwich generation, pokoknya kill it aja, teman Pro 2 ya, semangat terus pokoknya. Dan ini film yang pertama mungkin relate banget sama kamu ya, teman Pro 2 ya. Ini judulnya ada Ngeri-Ngeri Sedap nih, yang dirilis 2022 ya. Dimana Ngeri-Ngeri Sedap ini mengikuti kisah Pak Domu yang diperankan oleh Ars Wendy Beningsuara, dan Mak Domu yang diperankan oleh Tika Pangabean, yang berusaha menyatukan kembali anak-anak mereka. Nah, setelah lulus kuliah, anak-anak mereka ini telah merantau jauh dari kampung halaman. Di balik berbagai konflik keluarga yang terjadi, film ini juga menyoroti beban yang sering dipikul anak-anak ketika harus memenuhi harapan orang tua. Nah, melalui perpaduan drama dan komedi, film ini menunjukkan bagaimana hubungan keluarga ini dapat menjadi sumber kebahagiaan yang sekaligus tekanan. Nah, di sini juga banyak penonton merasa dekat nih dengan cerita para anak yang berusaha mengejar kehidupan sendiri tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarganya. Pastinya pesan tentang komunikasi dan pengorbanan keluarga ini menjadi kekuatan utama film ini. Mungkin dari kamu ada yang nonton film Ngeri-Ngeri Sedap nih, teman Pro 2 ya. Sempat viral banget waktu itu setelah dirilisnya, teman Pro 2 ya. Dan ini menceritakan sebuah keluarga Batak, teman Pro 2 ya. Pastinya gak terlalu serius karena ada komedinya, teman Pro 2, drama dan komedi. Jadi kamu bisa lebih ringan, teman Pro 2, nontonnya ya, walaupun ini bercerita tentang sandwich generation pastinya. Nah, yang kedua ini ada judulnya Keluarga Cemara 2 yang dirilis 2022 nih. Dimana film ini mengikuti kehidupan Abah yang diperankan Ringo Agus Rahman. Terus ada Emak yang diperankan Rina Zubir. Ada Luis nih diperankan Adisti Zara, dan Ara diperankan Widuri Putri. Nah, setelah berbagai kesulitan yang mereka hadapi sebelumnya, keluarga kecil ini masih terus berjuang mempertahankan keharmonisan keluarga ya. Pastinya ini tak mudah, teman Pro 2 ya, di tengah tantangan ekonomi dan perubahan dalam kehidupan masing-masing anggota keluarganya. Meski berfokus pada keluarga secara keseluruhan, Keluarga Cemara 2 ini menampilkan berbagai bentuk tanggung jawab ya yang harus dipikul setiap anggota keluarga. Dimana film ini juga memperlihatkan bahwa menjaga keluarga tetap utuh ini sering membutuhkan pengorbanan dan kerjasama dari semua pihak. Nah, kisahnya yang hangat ini membuat banyak penonton juga merasa terhubung dengan pengalaman yang ditampilkan. Ini lebih ke ceritanya keluarga dan pengorbanan serta kerjasama dari semua pihak dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai keluarga. Ini keren sekali ya, dua film tadi, teman Pro 2 ya. Kamu udah pernah nonton yang mana nih? Ngeri-Ngeri Sedap atau Keluarga Cemara 2, teman Pro 2? Boleh banget komen di WhatsApp kita di 081277221055. Dan siapa tahu kamu punya kamu tahu nih film-film sandwich generation yang relate banget sama kamu, boleh banget komen ya.
dengan tanggapannya. Dan teman-teman berdua, udah ada Kak Lara ini mau request lagu nih. Kak Lara nih mau request lagu dari The Virgin, Cinta Terlarang. Dan ini adalah The Virgin, Cinta Terlarang.

0: Halo.
1: Bu.
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau
1: Zah, Ziza, sumpah, lo lihat di antrian di stand Teh Company sana? Itu manusia apa mie ayam sih? Panjang banget, sampai melibar ke pintu darurat.
2: Ih, santai aja kan, santai. Tarik nafas dulu. Lagian, lo kayak baru pertama kali aja lihat manusia nyari kerja. Ingat, ini job fair terbesar tahun ini. Pantas aja yang datang ribuan. Lo mau ikutan ngantri juga di sana kan?
1: Ya mau lah. Tapi lihat antrian gitu, CV gue yang cuma modal magang 3 bulan ini langsung minder nih. Aduh, mana map coklat gue udah lecek lagi.
2: Zaman sekarang lagian masih bawa map coklat isi fotokopian. Kan sebagian besar udah tinggal scan QR code. Makanya update dong taktiknya.

0: Life crisis tingkat aku tahu, Za. Umur udah mau 25, tapi bukan medsos. Si A udah jadi manajer. Si B post foto pakai ID card di perusahaan di SCBD. Si C malah udah dapet beasiswa ke Inggris lagi. Lah gue masih megang pulpen di pojokan gor sambil nungguin panggilan yang belum tentu ada.
1: Nih ya kan, dengerin gue. Medsos itu isinya cuman highlight reels orang-orang yang isinya pamer pencapaian doang. Emang ada ya mau nge-share foto lagi nangis di WC karena kerjaannya ditolak? Kan kagak ada. Lo nya sih jangan makan mentah-mentah apa yang ada di medsos tahu.
0: Tapi tetap aja Za, IPK gue 3,8. Pas kuliah ngerasa paling pintar sedunia. Begitu lulus dan masuk ke dunia nyata, jret, gue ngerasa kayak butiran debu Za. Nggak punya keahlian khusus dan gue bingung sebenarnya passion gue apa sih? Tujuan hidup gue apa? Gue kayak tersesat di umur 20-an ini.

0: Udah-udah, nih, daripada lo overthinking sampai kepala lo keluar asap, mending minum dulu nih. Gue tadi antri di depan pas lo lagi sibuk sama fotokopian itu.
1: Apa nih? Wah, es matcha latte. Tapi bentar, ini matchanya seremonial kan?
0: Iya, jelas pasti. Matcha seremonial. Standar coffee shop, bubuk matcha murni dicampur sama susu. Terus gue minta gulanya dikit aja, biar lo gak kemanisan. Gue tahu selera lo ya. Ya udah, buruan seruput. Otak lo lagi butuh glukosa sama kafein, biar gak ngaco mikirnya.
1: Gila, seger banget. Nah, gini dong. Rasa pahit kelat khas matchanya langsung berasa di lidah. Gurih susunya juga dapet. Tapi ini kalorinya berapa ya?
0: Ya ampun Kania, lagi krisis masa depan di tengah job fair, lo masih sempet-sempetnya mikir ngitungin kalori minuman. Tapi lo sadar gak sih, matcha latte yang pahit-pahit gurih ini tuh sebenarnya mencerminkan kehidupan lo sekarang tau?
1: Hah? Gimana? Hidup gue disamain sama rasa pahit minuman ijo begini?
0: Nih ya, dengerin nih. Matcha murni itu kan emang dasarnya pahit ya, dan pekat gitu. Pahitnya itu kayak proses yang lo lagi jalanin sekarang. Capek ngirim puluhan CV, di-ghosting abis interview, sampai bingung nih arah hidup lo mau kemana, udah umur 20-an gini. Tapi, pas pahitnya matcha itu ketemu sama susu yang gurih, rasanya malah jadi seimbang dan nagih banget kan? Nah, proses pahit yang lagi lo jalanin sekarang justru lagi berbaur nih sama keadaan. Dan lo bakal tahu nih, kalau semua ini emang layak buat diperjuangin kan?
1: Tumben otak lo lurus, Zak. Kata-kata lo barusan boleh juga. Agak puitis ya buat ukuran cewek yang hobinya bolos kelas.
0: Oh jelas dong, Ziza gitu loh. Intinya ya, quarter life crisis itu memang wajar banget dialamin sama anak muda kayak kita. Semua orang punya timeline masing-masing. Jadi lo gak usah balapan sama orang lain di LinkedIn itu. Jalanin aja jatah gagal lo sekarang, biar jatah sukses lo datang tepat waktu.
1: Oke. Gue gak boleh kalah sama rasa takut gue. Lagian, ngapain gue minder? Modal gue lengkap, CV udah rapi.
0: Nah gitu, itu baru Kania si macan kampus yang gue kenal. Jadi, target kita selanjutnya stand mana nih?
1: Gue mau coba masukin ke stand digital marketing sih di sektor besana. Andreanya manusiawi dan kayaknya cocok deh sama latar belakang organisasi gue dulu. Yuk temenin gue ngantri.
0: Boleh, tapi abis itu lo yang traktir es kopi susu ya. Gantian, tadi kan gue udah model matcha latte buat ningkatin mood lo.
1: Gampang, kalau gue keterima kerja di sana, gue traktir lo makan all you can eat seminggu penuh. Yuk, gas!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, masih bareng Hanin Tom Bro 2 dan masih membahas seputar film yang bertemakan Sandwich Generation. Dan film kali ini film favorit Hanin. Ini judulnya adalah Home Sweet Alone, teman Bro 2. Ya, di mana Home Sweet Alone ini film yang berpusat pada Kaluna nih pemerannya, yang diperankan oleh Yunita Siregar ya, seorang perempuan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri. Namun impian ini terasa sulit diwujudkan karena ia juga harus membantu memenuhi kebutuhan keluarganya yang tinggal serumah. Dan teman-teman, film ini menjadi salah satu potret Sandwich Generation yang paling relevan banget ya dalam beberapa tahun terakhir. Dan Kaluna ini digambarkan sebagai sosok pekerja keras yang terus berusaha mengejar masa depannya tanpa meninggalkan tanggung jawab ya terhadap keluarga. Nah, di sini konflik yang dihadirkan terasa dekat ya dengan realitas banyak generasi muda Indonesia saat ini. Dan sempat viral banget ya Tom Produa ya, film-film ini Tom Produa ya, khususnya film Home Sweet Alone. Kalian hari nonton waktu itu dan sedih sekali ya Tom Produa melihat perjuangan Kaluna Tom Produa ya, pastinya up and downs-nya dia lalui, dia terima, dan pastinya endingnya ya kamu nonton sendiri lah ya nanti ya. Nah, selanjutnya ini ada film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga yang dirilis 2022. Nah, film ini mengisahkan Raja yang diperankan Angga Yunanda dan Asia yang diperankan Putri Marino nih. Mereka adalah dua orang yang sama-sama memilih mengorbankan banyak hal demi merawat orang tua. Pertemuan mereka kemudian berkembang menjadi hubungan yang perlahan mengubah cara pandang masing-masing terhadap kehidupan. Teman-teman, film ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab keluarga ini dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hubungan dan mengejar kebahagiaan pribadi. Kisahnya sederhana ya, namun emosionalnya dapat banget nih ya, bikin tema Sandwich Generation ini sangat manusiawi dan mudah dipahami oleh penonton. Nah, kalau film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga ini mereka lebih ke effort banget untuk menjaga orang tuanya Tom Produa ya, di tengah kepentingan mereka masing-masing nih Tom Produa. Dan last but not least, ini kamu gak mungkin gak tahu Tom Produa ya, Satu Kakak Tujuh Ponakan. Ini viral banget juga nih yang dirilis 2025 ya, di mana film ini diperankan oleh Chico Kurniawan ya. Di sini Chico ini berperan sebagai Moko. Nah, karena sebuah peristiwa hidup, Moko ini harus memikul tanggung jawab besar nih untuk merawat dan membesarkan 7 keponakannya. Itu banyak banget gak tuh ya. Dan di tengah keterbatasan yang dimiliki, ia berusaha memberikan kehidupan terbaik nih bagi keluarganya sambil tetap memikirkan masa depannya sendiri. Tom Produa, film ini memperlihatkan bentuk Sandwich Generation yang lebih ekstrim ya, di mana tanggung jawab keluarga ini datang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Di sini Tom Produa, kisah Moko ini menghadirkan berbagai momen baru nih. Dan haru juga Tom Produa ya, sekaligus menginspirasi terutama tentang arti pengorbanan dan cinta dalam keluarga. Ini gak heran nih kalau film ini berhasil banget waktu itu menyentuh emosi banyak penonton. Wah, ini keren sekali ya Moko ya. Ini 7 ponakan loh Tom Produa ya, harus menghidupi 7 ponakannya. Ini keren sekali. Pasti ini relate banget juga sama kamu Tom Produa, menjadi salah satu watchlist kamu ini Tom Produa ya, buat ngisi waktu luang kamu pastinya.

Top 2 pastinya menjadi sandwich generation ini berarti harus menempatkan kebutuhan keluarga di atas keinginan pribadi ya. Meski penuh tantangan nomor 2 ya, pengalaman ini pastinya juga akan mengajarkan kamu nomor 2 tentang tanggung jawab, ketulusan, dan arti keluarga yang sesungguhnya. Dan nomor 2, kelima film Indonesia tadi ini berhasil ya menggambarkan realitas sandwich generation tadi dengan cara yang menyentuh pastinya. Dan nomor 2 masih bersama Hani nih ya, coming up next akan ada cerita penutup hari. Dan ini adalah dari Kunto Aji featuring Nadine Amizah dengan Selaras.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat. Malam.

0: Nine brown eyes.
1: Pro 2 Sumailia.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: So, 5,5 FM Pro 2 ada di sini lihat teman terbaik kamu bareng Hanintam Pro 2. Ya, kali ini kita di segmen cerita penutup harinya. Ini nih mau bahas satu hal yang mungkin menurut kamu dalam hidup kamu, kamu insecure Tam Pro 2 ya, tentang target hidup. Nah, Tam Pro 2, kamu pasti pernah nih mikir untuk mulai hal baru nih, entah itu belajar investasi, ikut kelas olahraga atau yoga, bangun bisnis sampingan, atau pastinya mengejar impian. Ini pasti sempat banget kamu memikirkan itu tapi tertunda Tam Pro 2 ya. Nah, sayangnya banyak orang ini mengurungkan niat nih karena merasa usianya nih udah tidak muda lagi atau takut gagal sebelum mencoba. Tam Pro 2, menurut Gwendolyn Bounce, penulis Not Too Late, The Power of Pushing Limits at

any age. Dikutip dari Her Money, usia itu bukan halangan untuk berkembang dan mencapai target baru ya. Dari pengalamannya, ada beberapa strategi yang bisa membantu siapa aja mewujudkan tujuan hidup. Nah, Tom Pradua, ini ada beberapa cara nih buat kamu untuk mewujudkan target hidup di usia berapapun, Tom Pradua ya. Dan gak ada kata terlambat. Yang pertama, Tom Pradua, kamu harus berani keluar dari rutinitas yang itu-itu aja ya, Tom Pradua. Nah, tanpa disadari, banyak orang menjalani hari ini dengan pola yang sama terus-menerus ya. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang, terus ngulangin aja rutinitas yang sama ya keesokan harinya ya. Nah, meski nyaman, Tom Pradua, kebiasaan kayak gini tuh bisa bikin kita sulit untuk berkembang karena jarang mencoba sesuatu yang baru. Bounce menyebut kondisi ini sebagai cycle of sameness atau siklus kesamaan. Menurutnya penting nih untuk sesekali keluar dari zona nyaman dan memberi ruang bagi pengalaman baru. Nah, langkah kecil seperti ini, seperti misalnya mengikuti kelas baru, mempelajari keterampilan yang belum pernah dicoba, atau mengubah kebiasaan sehari-hari, itu bisa membuka peluang yang sebelumnya enggak terlihat. Dan kita tahu nih dari penelitian bahwa kebosanan kronis ini memiliki resiko kesehatan yang nyata ya. Hal itu dapat menyebabkan kecemasan dan depresi. Dan ketika kamu percaya bahwa masih ada potensi dalam diri kamu yang belum tergali dan pastinya meluangkan waktu untuk mengembangkannya, itu bisa menjadi dorongan yang sangat kuat nih untuk memutus siklus ini. Dan cara kedua, nomor dua, cari tahu nih apa yang diam-diam menghabiskan waktu. Nah, di sini banyak orang merasa mungkin nggak punya waktu ya untuk mengejar target baru ya. Padahal menurut Bounce, masalahnya seringkali bukan kekurangan waktu ya, melainkan banyaknya waktu yang terbuang tanpa disadari. Nah, dia juga menyebut time suck slice, yaitu potongan waktu 5 hingga 10 menit yang terlihat sepele tetapi bisa menumpuk menjadi berjam-jam dalam seminggu. Nah, istilah time suck slice adalah potongan-potongan kecil waktu 5-10 menit tadi, Tom Pradua ya. Dan jika dijumlahkan, kamu akan menemukan bahwa sebenarnya ada banyak waktu yang bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih bermakna ya, Tom Pradua ya. Nah, coba perhatikan nih berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk scrolling medsos ya, doom scrolling ya, membuka aplikasi belanja online atau menonton video tanpa tujuan. Nah, sebagian waktu tersebut bisa dialihkan untuk melakukan hal yang mendekatkanmu pada target yang ingin kamu capai. Dan mulai dari belajar keterampilan baru mungkin ya, hingga mengembangkan sumber penghasilan tambahan. Ini buat kamu, mungkin kamu bosen nih, itu aja siklus kamu. Kamu bisa mencari alternatif lain, Tom Pradua. Entah itu kamu menambah side hustle kamu, Tom Pradua ya, jadi copywriter atau jadi apalah itu, Tom Pradua, atau berkebun. Bisa jadi, Tom Pradua, ya kamu bisa menghasilkan uang yang lain dan kamu mendapatkan experience baru pastinya. Kalau kamu pengen mulai side hustle lagi sih, Tom Pradua ya, selain siaran. Pengen coba-coba hal-hal baru juga, Tom Pradua, mungkin kayak apa ya, Tom Pradua ya, Hani mau melanjutkan side hustle fotografi Hanin. Pastinya pengen banget deh nyoba-nyoba lagi, nyoba-nyoba foto-foto wisuda mungkin, Tom Pradua ya. Karena dulu Hanin sempat juga, Tom Pradua, di Jogja. Waktu Hanin kuliah di Jogja, Hanin sempat freelance gitu, freelance fotografer wisuda. Dan pengen banget Hanin coba lagi setelah ini, melihat waktu juga, Tom Pradua ya, semoga bisa terkabulkan ya. Dan pas waktunya. Dan Tom Pradua, kamu punya cerita apa nih, Tom Pradua ya? Boleh banget nih WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan buat kamu yang mau request buat malam ini juga boleh, Tom Pradua ya. Kali ini akan ada lagu dari favorit Hanin juga sih, ini lagunya Tom Pradua ya. Ini sebenarnya lagu favorit seseorang yang pernah Hanin kenal, tapi jadi favorit Hanin juga. Agak sedih ya. Ini ada lagu dari Nicky, Autumn.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin, teman Pro 2. Dan masih membahas seputar cara mewujudkan target hidup di usia berapapun ya. Ini di cerita penutup harinya. Dan sebelum Hanin lanjutkan nih, teman Pro 2, Hanin mau baca dulu nih sharing-sharing dari Kak Lara di teman Pro 2 ya. Katanya dia pernah nih mengalami punya pengalaman teman Pro 2 ya, tentang mencapai target hidup. Katanya ketika dia memiliki target hidup yang sangat ingin dia capai waktu itu, dan Kak Lara udah berusaha semampunya, tetapi hasilnya gak kunjung datang ya. Dan pada saat itu dia merasa kecewa dan hampir aja nih untuk menyerah. Dan pastinya setelah melewati banyak proses, seketika disitulah dia sadar nih bahwa Allah itu sedang mengajarkan arti sebuah kesabaran dan keteguhan. Dan ketika target itu akhirnya tercapai karena kebahagiaan, bukan hanya karena hasilnya, tetapi karena dia berhasil melewati semua perjuangan yang panjang nih. Nomor 2 ya, keren banget ya perjalanan Kak Lara ya. Dan dari situ dia belajar bahwa setiap usaha dan doa yang sungguh-sungguh itu tidak akan pernah sia-sia. Wah, keren sekali Kak Lara. Terima kasih sudah bergabung ya di line WhatsApp kita tentang target hidup nomor 2 ya. Pastinya target hidup ini sangat penting buat kamu nomor 2 ya, buat anak muda juga terutama untuk mencapai goalsnya nomor 2 ya. Pastinya hidup itu ada goals buat kamu semangat menjalaninya. Dan nomor 2 masih lanjut ya, cara mewujudkan target hidup di usia berapapun. Nah, yang ketiga nomor 2 ini, jangan tunggu rasa takut hilang dulu. Dimana banyak orang ini menunda impiannya karena takut gagal atau melakukan kesalahan ya. Namun Bounce menilai rasa takut bukan sesuatu yang harus dihindari ya. Justru rasa takut menandakan bahwa kita peduli pada apa yang sedang diperjuangkan. Nah, kita tahu nih bahwa kalau pengen apa ya, hidup ini bukan perlombaan nomor 2 ya, bukan perlombaan, dan pastinya kamu pengen banget yang mendapatkan hasil yang baik. Nah, dan dengan begini kamu harus memberikan usaha yang terbaik dan pastinya mengatasi rasa takut itu nomor 2 ya. Nah, hal serupa juga sering ditemukan dalam dunia investasi ya. Misalnya banyak orang ini merasa belum cukup paham sehingga terus menunda untuk memulai, padahal kemampuan dan kepercayaan diri itu biasanya justru berkembang setelah seseorang ini mulai mencoba dan belajar dari pengalaman. Nah, nomor 2, pastinya kamu harus meluangkan waktu untuk melihat kembali perjalanan hidup kamu. Nah, cara terakhir ini nomor 2 ya, mungkin dari kamu ini sulit ya untuk menentukan tujuan baru ya, karena terlalu sibuk menjalani rutinitas sehari-hari ya. Nah, padahal meluangkan waktu untuk meninjau kembali pengalaman hidup ini dapat membantu kamu memahami apa yang benar-benar penting dan ingin dicapai ke depan. Gerben Westerhoff, seorang psikolog, dikutip dari New York Times, ini menjelaskan bahwa refleksi ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu ya, tetapi juga melihat kemungkinan yang ada di masa depan. Nah, dengan mengingat kembali pengalaman yang paling berkesan, pastinya pencapaian yang pernah diraih atau penyesalan yang ingin diperbaiki, kamu bisa lebih mudah menentukan langkah berikutnya. Pastinya bukan hanya tentang melihat ke belakang teman-teman berdua ya, tetapi juga melihat ke depan dan pastinya memahami siapa diri kamu, apa yang bisa menjadi bab berikutnya dalam hidup kamu.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Dan nomor 2 balik lagi bareng Hanin di cerita penutup hari ya, yang membahas cara nih, cara mewujudkan target hidup di usia berapapun. Dan udah bergabung lagi ya bersama kita ada Kak Iren di Sungai Liat nih. Katanya kalau dulu sempat bingung nih dia mau lanjutin hidup tanpa arah juga tampaknya. Nah tapi perlahan mulai cari-cari info, mulai berbenah ya, ini penting banget ya. Sekarang kadang masih suka bingung mau ngapain kelanjutan ke depannya, tapi seenggaknya udah agak terarah. Wah ini keren sekali nomor 2 ya, at least Kak Iren udah berbenah, nomor 2 udah mulai berbenah untuk pastinya mencari target dan realitas yang harus dia jalan ke depannya, goalsnya teman pro 2. Nah, dan pastinya teman pro 2 ini terima kasih banget buat teman pro 2 ya yang udah bergabung di line WhatsApp kita di 081277221055. Dan pastinya selain kalian mendapat insight, Hani juga mendapat insight baru ya dari pengalaman teman pro 2 dimanapun berada yang udah sharing ke Hani. Dan nomor 2 gak kerasa juga kita udah di penghujung segmen cerita penutup hari teman-teman 2 ya bersama Hanin pastinya.

Dan Tom Prodo pastinya memulai hal baru itu memang butuh keberanian ya. Tapi terus terjebak di tempat yang sama itu jauh lebih menakutkan. Dan Tom Prodo, ingat ya Tom Prodo ya, umur itu cuma angka ya, bukan pembatas buat terus berkembang. Daripada waktu kamu habis cuma buat scrolling medsos sambil ngeliatin pencapaian orang lain, mending sekarang kamu fokus bangun bab baru, new page di hidup kamu sendiri. So jangan ragu lagi Tom Prodo, yuk langsung aja kita mulai bikin perubahan nyata dari sekarang. Dan Tom Prodo bersama Hanin akan ada musik-musik pilihan dari Prodo RRI Singa Lihat KSJCC Jazz Music.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih, duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca, wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyper ya.

0: Nenek, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Udah, aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

105,5 FM Broadway, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Broadway. Hari ini is here, but that's it for today. Hari ini udah nemenin kamu ya dari pukul 8 tadi dan sekarang udah mau pukul 12 pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro2 RRI Sungai Liat. Mungkin dari kamu ada yang baru pulang malming. Baru pulang malming sama pacar, sama temen, sama keluarga ya teman Broadway. Ya besok masih libur ya Broadway, ya masih weekend, besok minggu pasti kamu udah berencana untuk kesana kemari ya bersama orang-orang terkasih pastinya teman Broadway. Ya Hanin juga besok masih siaran sih. Dan teman Broadway, jangan lupa dengerin terus ya Pro2 RRI Sungai Liat. Pastinya kami akan memberikan teman-teman Broadway di mana-mana berada informasi trendy dan musik-musik yang asik buat nemenin aktivitas kamu. Dan teman Broadway, pokoknya stay safe, stay healthy, stay happy. Hanin is signing out. Bye-bye.

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Sobat Pemro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: Yang baru bangun, yang udah di jalan, yang sedang menyiapkan masa depan, atau yang masih bernegosiasi nih dengan alarmnya. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal-hal baik untuk kamu. Aku Happy hadir menemani di Spada selama pagi teman Pro 2 edisi weekend Kamis 21 Juni 2026. Minggu ya Tom Pro 2, kok Kamis sih? Kita mulai hari dengan energi positif, cerita inspiratif, dan lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan semangat kamu ikut on air ya. Dan ini Happy kemarin teman Pro 2 selama 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan program-program acara menarik. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu religi dan pilihan lagu menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Itu dia tadi teman Pro 2 rangkaian acara yang sudah Happy siapin buat menemani aktivitas kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2. RRC ngeliat teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, hey guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, you're on drone. This is Drizzy.
7: Hey guys, it's Selena Gomez.
8: They're keeping the summer hot.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
3: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
2: Gotong royong memang penting ya, Bu?
3: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
2: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
3: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi Tom Pro 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming menanam bibit kakao unggulan. Penanaman tersebut dilakukan di lahan perkebunan PT EBR Sul Cokran, Manokwari Selatan, Papua Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi perkebunan kakao sekaligus memperkuat Papua Barat sebagai sentra kakao nasional. Bibit yang ditanam merupakan kakao klon Trinitario varietas unggulan CKR40, CKR13, CKR14, dan CKR12. Kegiatan ini menjadi simbol percepatan program rehabilitasi kebun kakao Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan. Dan Tom Pro 2, itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
1: Info Pro 2 FM.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada lagi kak?
3: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya Rp330.500 ya kak.
3: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
3: Ah inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.